Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Cermin terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 masih lagi di Pro 2 hari pagi ini. Dan di sini sudah saya temukan lagi nih, ada lagi beberapa info terbaru lagi. Wow, banyak kali ya. Di Indonesia nih enggak ada yang habis-habis kalau soal yang hangat-hangat, yang baru dan yang viral. Setiap pagi bangun, buka mata, scroll HP, buka Twitter, buka TikTok atau Instagram, langsung dapat kabar baru lagi. Jadi buat kamu yang demam kuliner baru, nah ini nih, ada satu informasi yang viral tentang kuliner di sebuah kota begitu. Entahlah kenapa sampai kayak viral banget di Instagram. Salah satunya adalah ubi krim cheese. Ubi krim cheese yang bikin antrian mengular panjang sekali. Jadi, tapi kamu udah sarapan belum nih? Karena kalau bahas ini pasti lapar ya. Pasti langsung berasa kayak, aduh pengen makan. Nah, kalau belum, kayaknya kamu tipe yang cari bubur, nasi kuning atau apa. Nah, ikut antrian yang lagi viral di pagi ini ya. Nah ini nih, di lini masa media sosial kita lagi penuh banget sama review ubi krim cheese ya. Ubi krim cheese gila ya, kombinasi ubi Cilembu lokal yang manis anget ditambah lelehan krim cheese yang gurih. Waduh, pantas ada krimnya. Jadi memang ini sukses bikin netizen tuh rela antri berjam-jam. Bahkan ada yang curhat di Twitter kalau mereka antri dari pagi sampai lupa makan siang. Lah, niatnya mau sehat makan ubi, malah lambungnya karena lupa waktu, ya kan? Aduh, begitulah kalau makanannya udah viral, pasti semua orang pada pengen mencoba, tidak mau ketinggalan. Tapi, emang sih tren memadukan jajanan lokal sama sentuhan modern kayak seperti ini memang selalu sukses bikin penasaran. Jadi buat kamu yang mager antri, tenang, mending duduk manis aja. Karena habis ini saya akan kasih lagi nih lagu-lagu paling easy listening untuk menemani minggu pagi kamu. Langsung aja, check it out.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

stabilizer kamera atau gimbal, adalah salah satu perangkat yang banyak digunakan dalam fotografi dan videografi untuk menghasilkan gambar dan video yang stabil dan tidak goyang. Tidak peduli seberapa banyak gerakan yang mengguncang kamera, hasil gambar yang disajikan akan tetap stabil dengan pergerakan yang halus. Banyak orang mungkin belum familiar dengan istilah gimbal. Namun, penggunaannya yang semakin populer membuat gimbal semakin dikenal oleh banyak orang. Tahukah Anda, cara kerja stabilizer ini ternyata terinspirasi dari kepala ayam dan burung. Ayam dan burung bisa menstabilkan kepalanya tetap tegak meskipun badannya berjalan atau berlari dengan cepat. Menurut Barry J. Frost, Bird Head Stabilization, kepala burung didesain untuk terkunci pada gravitasi atau terpaku di tempat dan tidak bergerak dengan anggota tubuh lainnya. Burung dan ayam membutuhkan kestabilan tersebut agar penglihatan mereka tidak terganggu saat berjalan, berlari, melompat, terbang, mendarat, dan bertengger.

Kalau dari kesalahan, saya juga punya banyak kesalahan waktu itu apa ya. Tapi yang sering saya lihat itu mungkin ketidaksiapan dari calon awardee itu sendiri dalam menyiapkan apa namanya dokumen-dokumen yang memang dibutuhkan. Jadi banyak beberapa dari teman-teman lain gitu, mereka pada akhirnya ya tidak jadi daftar atau kemudian ada gagal di seleksi berkas, seleksi awal itu karena mungkin mereka tidak apa ya, tidak siap gitu untuk menyiapkan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Misal kayak IELTS gitu, mereka ngambilnya mepet, mepet daftar apa tanggal pendaftaran atau surat rekomendasi. Nah, ini recommendation letter juga penting untuk pendaftaran, entah itu S3 atau S2. Nah, untuk surat rekomendasi sendiri penting juga, Kak, sebetulnya kita punya hubungan baik dengan dosen-dosen kita di kampus yang sebelumnya gitu. Misalnya ketika mau daftar S2, kalau kita punya hubungan baik sama dosen pembimbing kita. Kalau dari kesalahan, saya juga punya banyak kesalahan waktu itu apa ya. Tapi yang sering saya lihat itu mungkin ketidaksiapan dari calon awardee itu sendiri dalam menyiapkan apa namanya dokumen-dokumen yang memang dibutuhkan. Jadi banyak beberapa dari teman-teman lain gitu, mereka pada akhirnya ya tidak jadi daftar atau kemudian ada gagal di seleksi berkas, seleksi awal itu karena mungkin mereka tidak apa ya, tidak siap gitu untuk menyiapkan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

0: Aru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Pada selamat pagi teman Pro 2, masih ngebahas tentang isu pagi ini. Buat teman Pro 2 yang mau tahu lagi, ada banyak kabar baru atau viral yang tidak ada habis-habisnya. Tadi sudah tentang kuliner yang mengantri, mengular sampai lapar-lapar ya. Tapi ini ada lagi nih. Ada kawanan rusa yang mendadak muncul di permukiman warga di Depok ya, di Depok saat subuh-subuh. Waduh, ini rusa pada mau kemana ya? Mau melintas tidak pakai tidak sambil lihat rambu lalu lintas kali ya. Nah, teman Pro 2, kamu pernah tidak sih bangun subuh-subuh, buka pintu rumah, malah melihat pemandangan yang bikin mikir, ini gue masih mimpi atau gimana ya? Masih hidup apa udah di alam lain, ya kan? Aneh kan, tiba-tiba ada gerombolan rusa. Emang ini udah masuk ke dunia fantasi kayak di film-film mungkin ya. Nah, ini beneran terjadi ya teman berdua. Lagi viral banget. Pagi ini warga di salah satu permukiman di Depok dibuat heboh karena subuh-subuh tadi mendadak ada kawasan kawanan rusa yang jalan-jalan santai di depan rumah warga. Aduh, cari apa ini rusa? Tapi biasanya ini ada tanda loh, ada kode. Mereka itu memberikan isyarat agar kita itu lebih waspada atau mungkin harus menolong mereka. Mereka lagi butuh bantuan mungkin. Ya, mungkin harus dipantau ya. Videonya langsung menyebar di grup-grup warga dan FYP juga di TikTok. Jadi netizen tuh langsung banyak yang bercanda, katanya rusanya lagi bosan ya di istana atau lagi nyari tukang nasi uduk subuh mungkin ya. Nah, untungnya situasinya aman dan tidak bikin panik. Justru ini jadi tontonan yang menghibur banget. Tapi jangan dibunuh ya, rusanya jangan ditembak dulu. Nah, kalau di sekitar rumah kamu pagi ini, andaikan saja ada kejadian seperti ini, apa yang mau kamu lakukan? Saya yakin langsung dicari duluan jerat ya, buat nangkap rusa-rusanya atau mungkin diburu. Kamu juga bisa ceritakan ke saya, teman Pro 2, masih ada waktu buat kamu yang mungkin pagi ini mendapatkan informasi atau ada kejadian atau ada peristiwa apapun yang mungkin perlu untuk dipublikasikan, perlu untuk diketahui oleh warga, semua pendengar dimanapun, boleh. Kamu bisa gabung di WhatsApp kami di 0851-3728-7493. Saya ulang di 0851-3728-7493 ya. Jadi silakan berbagi informasi apa aja yang layak, yang menginspirasi atau penting untuk diketahui oleh publik. Kita masih di Sepada dan masih ada waktu sampai di jam 10 pagi. Jangan kemana-mana.

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu, informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta biru.

0: pagi teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 di pada pagi ini ada lagi ya info yang viral juga ya di Twitter dan juga TikTok ya. Para investor muda nih ya mungkin perlu tahu atau mengupdate informasi karena pagi ini jagat media sosial khususnya komunitas financial planning gitu ya lagi ramai nih ngebahas harga emas. Harga emas antam yang mengalami penurunan tajam banget. Bahkan menyentuh angka sekitar Rp2.769.000. Ini gimana turunnya ya? Ini per gram ya, setelah turun sampai Rp70.000 ya. Dari hari sebelumnya. Ini salah satu titik terendah dalam beberapa waktu terakhir ya, teman Pro 2. Jadi para investor muda langsung rame-rame nih. Ada tim yang panik, tapi banyak juga tim yang justru serbu. Yang justru memanfaatkan momen ini buat buy the dip alias borong emasnya mumpung harganya lagi turun untuk investasi jangka panjang. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Tim amankan dana darurat atau tim borong emas pagi ini? Ya, tergantung modal. Apapun pilihan investasi kamu, yang penting harus bijak, harus pandai-pandai ya melihat prediksi atau siklusnya biar jangan sampai merugi, tapi kalau bisa untunglah. Semua orang pasti butuh yang untungnya kan. Oke, nah kita saat lagi di jam 9 pagi ini akan ada obrolan dengan salah satu narasumber yang udah siap untuk kita ajak bincang-bincang tentang pariwisata. Jadi buat kamu yang pingin mengembangkan pariwisata di kota kamu atau destinasi wisata yang lagi kamu idolakan atau favoritkan, mungkin bakal ada referensi atau tips yang bisa membantu kamu untuk membangkitkan kunjungan atau semangat wisatawan baik domestik dan kalau bisa wisatawan luar negeri ya. Wisman juga kita undang untuk melihat destinasi dan menikmati wisatanya. Oke. Kita masih di Pro 2 sampai jam 10 pagi. Jadi jangan khawatir, tetap dengarkan Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Taman Wisata Alam atau TWA bisa menjadi salah satu destinasi pilihan bagi Anda yang ingin melepas penat. Tidak hanya menyuguhkan pemandangan menarik, Taman Wisata Alam juga dilengkapi keanekaragaman hayati yang perlu dilindungi dengan baik. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pengertian Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian atau konservasi yang juga dimanfaatkan untuk aktivitas pariwisata dan rekreasi berbasis alam. Namun, tidak semua kawasan konservasi masuk dalam kriteria Taman Wisata Alam. Sebuah kawasan konservasi bisa ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam apabila memiliki potensi alam berupa tumbuhan atau satwa dengan ekosistem yang menarik, memiliki luas yang cukup untuk menjamin kelestarian fungsi potensi dan daya tarik bagi pariwisata dan rekreasi alam, serta kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata berbasis alam. Terletak di kawasan konservasi, pengelolaan Taman Wisata Alam sejalan dengan prinsip perlindungan alam. Berkunjung ke Taman Wisata Alam akan memberikan pengalaman berbeda bagi Anda. Di sana, Anda dapat menikmati pemandangan alam menakjubkan dengan keanekaragaman hayati. Lalu, apa fungsi Taman Wisata Alam? Taman Wisata Alam memiliki fungsi yang membedakannya dengan destinasi wisata alam lainnya yang menarik untuk kita ketahui. Selain sebagai kawasan konservasi, berikut fungsi Taman Wisata Alam yang lainnya. Fungsi pelestarian. Taman Wisata Alam memiliki fungsi sebagai tempat melindungi ekosistem penyangga kehidupan. Indonesia memiliki berbagai macam keanekaragaman hayati yang perlu dilestarikan agar tidak punah. Selain itu, adanya taman wisata juga dapat meminimalisir ancaman kerusakan sumber daya hayati. Fungsi akademis. Taman ini memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan alam bagi masyarakat umum. Sementara bagi ilmuwan di bidang biologi atau kehutanan, Taman Wisata Alam cocok digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Fungsi pariwisata. Taman Wisata Alam juga memiliki fungsi sebagai tujuan wisata dan rekreasi alam yang didukung oleh keindahan alam dan ekosistem kawasan itu sendiri. Wisata berbasis keindahan alam yang dikelola dengan baik akan membuat kita merasa lebih dekat dengan alam.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu up

0: Radio FM atau buat teman terbang kamu.
1: Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, kembali lagi dengan saya Ari Leon. Apa kabar nih akhir pekan buat semuanya yang lagi enjoy bareng Pro 2 RRI Atambua dimanapun berada. Pasti hari Minggu lagi dimanfaatkan nih buat liburan ya, jalan-jalan bareng teman, kekasih mungkin, atau ada yang sukanya hide and game, ada yang suka cari tempat yang nyaman, tidak pingin bareng siapa-siapa tapi cuma pingin sendiri. Nah, ini udah versi milenial banget. Terus juga teman Pro 2, kemarin kan long weekend ya. Wah, panjang liburannya dari hari Kamis sampai Minggu. Ini jangan sampai sia-sia nih, kasihan banget. Sayang kalau misalkan dilewatkan tanpa ada sesuatu yang menarik dan berkesan. Pagi ini kita mau ajak teman Pro 2 untuk mendengarkan obrolan yang menarik tentang wisata atau tentang destinasi wisata kita yang sekarang tuh udah banyak bermunculan di mana-mana ya di NTT. Nah, kita sudah bersama kakak Arfad ya, Abu Bakar Arfad Akbar, salah satu traveler dan juga salah satu duta yang pernah menjuarai beberapa perlombaan kaitannya dengan budaya, wisata, dan udah tahu pasti ini pernah juga di Pro 2. Kita sapa dulu nih kakak Arfad, selamat pagi.
2: Selamat pagi kakak.
1: Oke, apa kabar
2: kakak? Salam sehat kakak.
1: Iya.
2: Alhamdulillah baik ini kakak. Bagaimana kakak di sana?
1: Saya Ari selalu baik. Entah kenapa ya. Saya itu nggak pernah ngerasa kalau hidup itu disia-siakan. Jadi dalam keadaan sakit
2: keren,
1: pun,
2: kan?
1: Dalam keadaan sakit pun itu harus dibuat supaya tetap baik gitu loh.
2: Wah, ini setuju, ya? Sangat semangat-semangat selalu kakak.
1: Oke. By the way, Kak Arfad, pagi ini buat apa aja nih?
2: Hari ini tidak terlalu banyak aktivitas, paling cuci pakaian. Kemudian aktivitas harian biasa. Rencananya sore baru jalan.
1: Jalan-jalan ya.
2: Okay. Mau jalan-jalan ke pantai-pantai di sekitaran Kupang sini.
1: Wow. Jadi sekarang tuh memang kalau mau refreshing tuh paling enak kayaknya harus ke pantai ya Kak Arfad ya.
2: Iya benar kakak.
1: Oke, nah ini saya mau tanya-tanya putar pariwisata nih ya kan. Sebagai seorang traveler pasti kamu udah keliling, udah pasti melihat banyak destinasi wisata. Mungkin kamu terjun langsung atau udah kamu baca ya kan, jadi referensi kamu sebagai seorang milenial. Nah ini kira-kira kalau kita kasih nilai ya buat pariwisata yang ada di NTT nih, kamu mau kasih nilai berapa nih untuk destinasi wisata kita saat ini?
2: Kalau untuk nilai sebenarnya untuk pariwisata di NTT itu sebenarnya tidak bisa diukur kakak.
1: Oh ya?
2: Soalnya sangat indah sekali.
1: Oh.
2: Kita mau ukur dengan 100 juga kayaknya bisa lebih.
1: Masih kurang ya?
2: Soalnya iya, karena kalau di NTT itu sangat indah, karena masih bersih, masih terawat, kemudian juga masih sangat alami.
1: Oh.
2: Nah, karena sangat keindahan itu, kalau kita mau ukur dengan angka kayaknya cukup sulit lah. Kalau saya sih beri nilai lebih dari 100.
1: Lebih dari 100. Wow, bangga.
2: Gitu, kakak.
1: Bangga sekali. Saya jadi orang NTT, jadi pagi ini merasa termotivasi sekali nih. Jadi kita jangan pernah ragu sama destinasi wisata kita.
2: Iya benar. Benar kan? Karena kita sendiri di NTT juga terkenal dengan kata surga di timur matahari. Sehingga kalau untuk wisatanya ya sudah macam-macam, kita bilang adalah surga yang ada di dunia lah, seperti itu.
1: Benar. Jadi kalau kamu melihat
2: pantainya,
1: surga,
2: air terjunnya, lain-lainnya, bukitnya, semuanya bagus semua.
1: Semua tempat wisata di sini kalau berarti kita harus ajak mungkin teman-teman kita yang di luar NTT, kalau kalian mau melihat surga datang ke NTT, begitu ya?
2: Iya. Ya. Benar.
1: Oke, nah pernah tidak kamu keliling-keliling, mungkin jalan-jalan ke tempat wisata yang pernah kamu kunjungi lah gitu, yang fasilitasnya itu kayak bikin ilfil begitu, kayak
2: ada kakak. Kalau untuk ini mengenai wisata, memang wisatanya indah sekali. Di NTT itu wisatanya bagus, indah. Cuman mungkin yang agak sedikit kurang entah kurang diperhatikan oleh pemerintah untuk masyarakat mungkin, itu lebih pada yang pertama akses jalan.
1: Akses benar.
2: Akses
1: setuju.
2: Jalan itu kadang-kadang ya wisatanya pantainya sudah bagus, ternyata jalan menuju ke sana yang memang sangat hancur atau memang belum diperbaiki.
1: Butuh perjuangan.
2: Yang kedua,
1: ya?
2: Iya benar. Yang kedua untuk fasilitas untuk kayak WC lain-lain itu ada tempat-tempat yang memang belum diperhatikan lah, jadi belum sempat dibangun dan masyarakatnya juga belum terlalu peduli untuk itu. Padahal tempatnya bagus, tapi mereka belum lihat peluang untuk bangun sesuatu di situ, sehingga tidak bangun untuk tempat duduk mungkin atau WC atau apa untuk ataupun tempat sampah, sehingga masih kurangnya di situ, kurangnya perhatian pemerintah juga kepedulian dari masyarakat sendiri. Itu yang masih kadang-kadang saya lihat masih kurang. Ada beberapa tempat yang kurang. Walaupun beberapa tempat memang ada yang sudah sedikit maju, tapi di NTT ini masih banyak tempat-tempat yang masih kurang mendapat perhatian, terutama dari pemerintah juga.
1: Oke.
2: Begitu.
1: Oke, berarti ini kita butuh perhatian ya, butuh perhatian dari pemerintah.
2: Iya.
1: Untuk setidaknya mengulurkan tangan lah, minimal dibantulah untuk fasilitas-fasilitasnya ya.
2: Iya.
1: Oke. Atau ada ide lain atau saran dari kamu mungkin buat para pengelola atau milenial yang ada di sekitar situ?
2: Kalau saran untuk saya mungkin kalau untuk saran seperti saya, yang pertama itu karena kan zamannya terbuka, zamannya sudah sangat canggih, apapun kita bisa lihat. Jadi caranya yang pertama itu peningkatan sumber daya manusianya dulu.
1: SDM.
2: Jadi, iya. Peningkatan SDM-nya terutama di warga desa tersebut. Contoh misalnya nih, ada pantai yang bagus misalnya di desa A misalnya. Maka yang pertama bergerak itu pemerintahannya. Contoh ketua RT, RW atau camat atau lurah setempat itu bikin pelatihan untuk bagaimana nanti ini mengelola pariwisata di sini. Nah, remaja-remajanya, pemuda-pemuda atau remaja di sana harus bisa bergerak. Okay. Yang pertama untuk menjaga juga keamanan. Yang kedua, bagaimana mereka belajar, contoh misalnya bahasa Inggris, meningkatkan skill di bidang bahasa.
1: Iya, benar.
2: Yang kedua, mereka juga belajar cara mengelola wisata di sana. Apa yang harus dibuat, misalnya tangga, misalnya atau balai-balai atau tempat duduk atau tempat singgah. Kemudian masyarakatnya juga harus belajar bagaimana misalnya kita buat misalnya tanam-tanaman di situ supaya nanti ada pangan lokal di situ yang bisa dijual. Jadi UMKM-nya juga dihidupkan. Jadi semua itu saling kolaborasi sebenarnya. Masyarakat beserta dengan perangkat-perangkat daerah itu harus kolaborasi. Setelah itu mereka juga harus sumbernya terus dilatih untuk yang bikin vlog. Yang penting juga bikin vlog supaya nanti bisa di-share ke seluruh dunia kalau perlu, bukan hanya di nasional atau di lokal
1: benar,
2: saja di tahap lokal, tapi di nasional supaya orang semua bisa lihat. Juga nanti di dunia internasional bisa lihat. Nah, benar. Contoh yang saya ambil itu contoh di Alor misalnya, saya ambil Alor.
1: Benar.
2: Di sana ada pariwisata misalnya dugong. Itu
1: unik,
2: di sana kan
1: gitu.
2: Ada.
1: Unik.
2: Dugong kan di sana ada dugong yang berteman dengan manusia. Nah, di situ coba kita sering di sana kan yang saya lihat memang pemerintah sudah menyediakan tempat wisatanya, sudah menyediakan tempat balai-balai semua, cuman masyarakatnya yang kurang.
1: Nah,
2: kurang perhatian dengan masyarakat, jadi masyarakat tidak membangun, tidak ikut UMKM di situ, dan yang mungkin hanya nelayan saja, nelayannya juga itu juga masih kurang. Coba dikolaborasikan misalnya, kalau sudah ada dugong di sana, coba buat satu kayak misalnya kita buat dayung perahu itu, apa itu permainan perahu, itu disewakan. Kemudian pokoknya UMKM-nya ditingkatkan terus di sana, gitu. Kemudian ada di sana kan ada rumput laut. Nah, coba dibuat makan khas rumput laut, kemudian dijual di sekitaran sana. Kemudian kain adat dan lain semua itu dijual di sana. Cuman waktu saya ke sana kan belum ada. Ya, hanya pas ada waktu itu pernah ada, cuman itu pas kegiatan tahunan begitu, ada
1: acara-acara
2: itu yang sekali. Nah, itu yang baru dibuat. Cuman kalau untuk hariannya itu tidak ada. Padahal setiap hari itu banyak yang berkunjung. Sampai wisatawan mancanegara pun turis asing pun juga banyak yang datang. Cuman ya itu, mereka datang, pergi, naik kapal, pikir temu dugong, setelah itu pulang, selesai.
1: Nah.
2: Jadi tidak ada hal yang mereka bawa, hanya pengalaman bertemu dugong.
1: Iya.
2: Sedangkan untuk bersama masyarakat, untuk apa, itu kan kurang kalau saya rasa.
1: Oke.
2: Okay. Kayak begitu, Kak.
1: Oke, padahal ini sebenarnya peluang ya, peluang besar sekali untuk meningkatkan ekonomi. Nah ini yang butuh mungkin diedukasi kayaknya ya.
2: Iya, butuh, ya pokoknya butuh kerjasama, edukasi dari pemerintah juga, kemudian kerjasama dengan masyarakat juga, semua. Kemudian perangkat, pokoknya pemuda-pemuda itu harus betul-betul mengembangkan sumber daya manusianya di sana. Skillnya dikembangkan, bisa edit, bisa bikin video, kemudian bisa di-share untuk ke TikTok atau YouTube atau Facebook, kemudian di-share ke semua media sosial itu kan, yeah, supaya makin booming, makin bagus dan makin dikenal.
1: Makin gitu. Dikenal. Oke, okay, yeah, benar. Saya setuju sekali. Mungkin ini jadi sesuatu yang masih, katakanlah masih jadi nilai minus ya di sekitar destinasi wisata kita. Oke. Okay. Nah, mungkin sekarang ini kan orang-orang mau kemana-mana kan mereka tuh maunya simple, sederhana, cepat. Apalagi udah di zaman yang transaksinya itu udah serba di HP semua kan. Nah, kira-kira ini penting tidak nih? Sekarang ada juga destinasi di kota-kota lain itu yang tiketnya itu kita udah bayar pakai kris, misalkan non tunai. Jadi kita tinggal datang, menikmati, mau makan apa tinggal kita beli. Jadi kita tidak perlu khawatir soal biaya-biaya tiketnya ini. Nah, kira-kira ini bagus tidak sih kalau diterapkan di daerah kita yang sekarang tuh masih manual begitu?
2: Yang pertama bagus, itu sangat bagus karena memang zaman sekarang ini kan non tunai kan, banyak sudah pakai non tunai, pembayarannya kris, bisa juga ATM atau kartu kredit. Nah, cuman permasalahannya sebenarnya bukan pada masyarakat ya Kak, lebih pada pemerintah. Coba pemerintah itu bekerja sama dengan Bank Indonesia dulu, setelah itu konsolidasi ataupun nanti mereka pergi sosialisasi di setiap desa yang mempunyai wisata yang menarik begitu. Jadi harus ada sosialisasi dulu dari pemerintah dan juga kerjasama dengan Bank Indonesia supaya nanti diberitahu di sana. Jadi kita punya kerjasama yaitu untuk setiap akses masuk kita pakai kris misalnya. Yang kedua, digitalisasi. Jadi kita juga ada digitalisasi untuk pariwisata di NTT. Jadi setelah digitalisasi kita bisa taruh di situ harganya berapa, kemudian tempatnya apa-apa saja yang ada, supaya orang yang mau berkunjung pun mereka bisa tahu, oh kita ketika kita buka website-nya ini, misalnya pemerintah punya website tentang wisata, kita buka, oh misalnya ini taruhlah misalnya Kota Kupang, oh di Kota Kupang tuh ada Pasir Panjang, biayanya segini. Nah di sana sudah tertulis juga sudah tersedia kris. Nah jadi orang yang mau datang itu sudah bisa prepare semua, sudah bisa siapkan, oh kita bisa bayar kris di sana, lain-lain. Ya jadi pertama digitalisasi, yang kedua pemerintah yang harus bergerak. Yang pertama kerjasama dengan Bank Indonesia untuk sosialisasi ke daerah atau ke tempat-tempat wisata begitu. Nah, setelah itu baru nanti berdayakan di tempat wisatanya, berdayakan para pemudanya. Nah, di sana para pemudanya mulai belajar digitalisasi, belajar mengelola bagaimana mengelola keuangan di sana. Nah, kemudian diajarkan juga di emak-emak di sana untuk bagaimana membuat UMKM dan bagaimana cara memakai kris. Jadi kalau misalnya orang pakai kris di sana mereka sudah siap gitu. Jadi kalau saya sih dari pertama itu harus pemerintah dulu yang bergerak, bukan masyarakat. Karena kalau masyarakat kan tidak punya akses langsung ke Bank Indonesia misalnya atau bank-bank yang ini yang menyediakan kris. Jadi pemerintah yang harus ada inisiatif. Setelah mereka buat digitalisasi semua atau maps, digitalisasi maps untuk semua wisata, setelah mereka buat itu, mereka turun lagi ke daerah, mereka membuat ini kerjasama dengan Bank Indonesia untuk itu, untuk membuat kris di setiap daerah, supaya untuk setiap daerah yang daerah wisata itu punya UMKM dan juga sudah pembayarannya sudah melalui kris non digital.
1: Okay.
2: Dan juga bisa juga untuk pembayaran secara tunai.
1: Benar sekali. Jadi ini semakin memudahkan orang untuk mempersiapkan budgetnya. Iya. Terus mereka juga ibaratnya kayak langsung lebih apa ya, ibaratnya ke lebih aman untuk misalkan calo, penipuan dan lain sebagainya.
2: Iya,
1: ya?
2: Benar. Iya, langsung masuk di mungkin kas daerah atau kas desa di sana, ataupun mungkin organisasi pemuda di sana yang sudah mengelola begitu. Lebih jelas dia punya keuangan. Nah, kalau kadang-kadang kan ada yang lari ke sini, lari ke sana, ya, kan kurang jelas kan.
1: Ya, oke. Nah, kalau soal keamanan, ya keamanan di beberapa destinasi wisata di daerah kita, ini gimana menurut kamu? Apakah ini juga jadi faktor yang bikin orang masih ragu untuk datang ke wisata kita?
2: Ya, masalah keamanan ini memang penting, Kak, karena kita tahu kebiasaan di masyarakat kita kan masih banyak yang suka mabuk kan, apalagi di duduk kumpul-kumpul mabuk-mabuk. Ya itu kalau untuk masalah itu sebenarnya itu dirembuk bersama dengan ketua RT setempat bersama para pemuda. Jadi mereka diberdayakan lah istilahnya. Jadi para pemuda itu diberdayakan, dikasih perhatian, tugas. Kemudian supaya nanti dikumpulkan, disosialisasikan lah. Jadi dikasih tahu bahwa nanti orang-orang yang datang sini ini akan datang membawa keuntungan untuk kita. Jadi mari kita sama-sama menjaga desa ini, mari kita sama-sama menjaga kampung ini. Semakin terkenal tempat ini, maka kita akan dapat penghasilan lebih banyak. Jadi itu kayak misalnya dari jaga parkir atau lain-lain begitu. Jadi mari sama-sama kita menjaga. Jadi itu sebenarnya bukan dari orang lain, Kakak. Jadi kalau untuk masalah keamanan itu harus dari desa tersebut. Yang punya kesadaran itu dari desa tersebut. Dan itu perangkat yang pertama harus buat itu dari perangkat RT, RW di sana atau lurah di sana. Jadi mengumpulkan semua pemuda di sana atau karang taruna di sana, kemudian dijelaskan bahwa orang-orang yang datang ini bukan datang untuk bikin masalah. Datang ini membawa uang dan kita bisa mendapatkan keuntungan di sana. Jadi tolong jaga keamanan dan lain-lain. Jadi harus bisa selesaikan itu semua. Jadi kalau dari saya untuk keamanan, yang pertama harus dilakukan itu dari perangkatnya dulu. Jadi perangkatnya harus sosialisasikan kepada para pemuda supaya saling menjaga begitu.
1: Iya, benar sekali. Nah,
2: jadi, kalau misalnya sudah bagus, baik, maka akan menjadi bahan pembicaraan. Jadi nanti setiap orang yang datang bilang, "Wih, di sana tuh bagus. Aman. Di sana tuh rapi, kemudian aman di sana." Dia bisa di sana, tidak ada orang apa-apa di sana. Cuman saya ketepi di sana.
1: Itu yang diharapkan, sangat kita harapkan ya, yang masih mungkin menjadi tantangan yang harus kita berantas juga ini. Okay. Nah, ini kamu sendiri ya, Kak Arfat sendiri, kira-kira kalau datang ke tempat wisata, misalkan udah menikmati objek wisatanya, terus sudah foto-foto, udah bagus, selesai biasanya gimana nih? Langsung pulang atau masih meluangkan waktu buat kontribusi sedikit mungkin?
2: Kalau untuk pergi ke tempat wisata, ya pertama foto-foto pasti, foto-foto, video, kemudian makan-makan juga biasanya. Kemudian tapi kalau untuk saya mungkin kontribusi saya mungkin di bagian sampahnya saja. Jadi biasanya sampah yang telah saya ambil saya bawa pulang gitu. Saya kumpulkan kembali di plastik, kemudian saya bawa pulang kembali. Nah itu bentuk kontribusi saya. Artinya kita datang dengan apa, pulang juga dengan itu. Maksudnya kita datang dengan bawa apa, nah itu yang kita bawa pulang juga. Nah, sehingga kita juga menjaga kelestarian di tempat wisata tersebut. Kalau jujur kan banyak juga yang belum sadar akan pentingnya menjaga lingkungan kan. Jadi banyak anak muda yang datang kemudian membuang sampah sembarangan. Nah, itu juga sama sebenarnya, kolaborasi juga seharusnya kan. Misalnya kalau tempat itu bagus, harus disediakan satu tempat pembuangan sampah di sana. Jadi masyarakat juga bisa buang sampah langsung di sana, sehingga nanti lebih tertata begitu. Tapi misalnya kalau memang tidak ada, mungkin sebenarnya kita sendiri yang harus sadar gitu. Kalau memang tidak ada tempat sampah di sana, kita sebagai turis atau orang pendatang yang ingin datang menikmati alam di sana, kita yang harus membawa pulang apa yang kita bawa gitu. Kita datang menikmati alam, kemudian membawa pulang sampah yang kita bawa. Jadi itu semua tergantung orang juga. Kalau saya sendiri, kontribusi saya hanya datang untuk menikmati alam, sekedar foto-foto, video, kemudian apa yang saya bawa saya akan bawa pulang kembali.
1: Okay.
2: Sampah-sampah itu kakak.
1: Baiklah, ini kan banyak anak-anak muda sekarang tuh mereka pas lihat ada tempat yang bagus yang pas lagi viral, kadang-kadang mereka yeah. juga tidak mau ketinggalan kan. Tapi ada juga yang terkendala dengan harga tiket, misalkan tiket masuknya agak mahal. Nah, ini kira-kira ini jadi masalah juga nggak sih buat mereka untuk datang berwisata? Ada yang suka kayak gimana ya? Ah, ini mahal, biar kita pergi ke tempat biasa saja. Yang penting bisa dapat foto gratis. Ini pendapatnya gimana?
2: Itu ya, maksudnya begini, kalau sebenarnya itu lebih bagus itu harus ada digitalisasi. Jadi digitalisasi setiap pariwisata yang ada di NTT. Jadi jelas harganya. Di situ ditaruh di situ harganya. Jadi setiap misalnya kita mau pergi ke taruhlah di Kolbano. Di situ pertama kita buat digitalisasi fotonya, kemudian lain-lain, kemudian ada harga di situ, mau open trip atau apapun juga bisa, taruh semua harganya. Oh, ternyata harga di sana untuk uang masuknya taruh 5.000, taruhlah 10.000, 20.000. Jadi orang-orang yang pergi ke sana tidak kecewa, jangan sampai kita ke sana ternyata bayarnya double-double. Nah, tapi kalau sudah ada digitalisasi kan jelas. Jadi dari Kementerian apa Pariwisata khususnya di NTT buat digitalisasi map untuk wisata-wisata apa yang ada di NTT. Oh, wisata ini, wisata itu, dia punya uang masuk sekian, sekian, sekian, sekian, dibuat. Nah, jadi uang hasil itu, kayak misalnya uang tiket itu kan nanti untuk masyarakat sendiri. Jadi kalau misalnya ada peningkatan, ada penambahan, nanti disosialisasikan lagi di kementerian itu, Kementerian Pariwisata itu. Jadi jelas, jadi orang yang mau datang itu sudah menyiapkan budgetnya itu pas-pas gitu. Atau mungkin lebih, tidak kurang, yang penting tidak kurang. Nah, kadang kan ada yang bawanya uang kurang tuh, jadi pergi ke sana taunya mungkin masuknya bayarnya satu kali, ternyata bayarnya sampai tiga kali. Nah, dari ke pintu gerbang bayar pertama, masuk lagi bayar kedua, datang lagi sampai parkir bayar ketiga, akhirnya rugi tuh. Akhirnya mau pulang juga karena sudah jalan jauh. Ya akhirnya kecewa maksudnya. Sudah sampai di sana ternyata bayarnya lebih, akhirnya kecewa. Maka harusnya pemerintah harus bisa bikin digitalisasi pariwisata. Jadi setiap wisata itu dipatok harga sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga ketong yang pergi, kita yang mau pergi ke sana, kita sudah tahu harganya. Oh, bawa uang sekian, bawa uang sekian. Nah, kalau ini ketong belum tahu, sudah sampai jauh sampai sana, kalau misalnya kita sampai Kolbano, ternyata harganya 100.000, paling kita pulang kembali kan?
1: Oh, itu jalan jauh baru uang kurang lagi, soalnya bisa masuk lagi.
2: Rugi banyak, rugi bensin. Jadi kalau bisa itu dibuat pariwisata itu dibuat digitalisasi. Pemerintah punya kesadaran sebenarnya. Buat itu tempat tuh kasih map semua ini harganya sekian, oh, uang masuknya sekian, sekian, sekian. Yang gratis taruh gratis. Jangan taruh kalau memang ada yang gratis itu masih gratis itu.
1: Jadi sekarang ini harus serba transparan, terbuka ya.
2: Iya, benar itu. Jangan kan canggih kan, sudah rata-rata di setiap daerah, bahkan di NTT itu kebanyakan sudah jaringan, maksudnya jaringannya banyak sudah masuk sih. Jadi sudah terbuka. Jadi orang kadang-kadang pergi ke setiap wisata itu mereka sudah pakai maps, pakai Google Maps gitu. Jadi sekarang zaman sudah sangat terbuka. Pemerintah juga harus itu, sebenarnya harus lebih cepat tanggap gitu.
1: Nah, ini yang terakhir ya, Kak Fat, kaitannya dengan ada pesan sederhana, simpel buat mereka para milenial lah yang mungkin yang mungkin belum sadar, supaya mereka juga tergerak hatinya untuk bangkit meningkatkan pariwisata kita. Silakan.
2: Untuk saya sendiri pesan dan kesan pesan saya untuk teman-teman yang mungkin kadang-kadang kan ada tempat yang viral kan. Marilah sama-sama kita ini menjaga lingkungan kita. Alam ini, alam kita ini terutama di NTT itu masih sangat asri. Masih sangat bagus sekali. Nah, oleh karena itu mari kita saling menjaga, baik itu kita sendiri, kemudian juga pemerintah juga, kemudian masyarakat di sana juga. Marilah sama-sama kita menjaga agar masyarakat ini apa, agar lingkungan ini tetap indah. Jadi Tuhan sudah kasih kita berkat ini yang sangat bagus sekali, sudah kasih kita kesempatan untuk kita melihat karunia Tuhan yang sangat indah sekali ini, maka mari kita saling menjaga. Oleh karena itu pesan saya yaitu mari sama-sama kita menjaga lingkungan ini, tempat ini, dan keindahan alam yang ada di NTT ini. Semoga selalu tetap asri, dan kalau misalnya bawa sampah, tolong dibawa pulang. Apa yang kita bawa, maka itu juga yang kita bawa kembali. Itu pesan saya, kakak.
1: Oke, terima kasih banyak ya kakak
2: siap, kakak.
1: Waktunya hari ini sudah mau berbagi.
2: Ya,
1: semoga kedepannya ini bisa jadi referensi buat teman-teman milenial untuk tergerak juga, dan juga pemerintah juga mulai mendengarkan, dan mungkin mereka juga butuh masukan seperti ini untuk bisa harus mulai dari mana. Oke, selamat hari Minggu dan selamat kembali menjalankan aktivitas. Selamat pagi.
2: Oke, terima kasih kakak. Selamat pagi.
0: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, tadi baru saja kita dengarkan obrolan seru banget ya dengan kakak Abu Bakar Arfad Akbar. Ini profesinya sebagai seorang guru milenial dan juga traveler. Jadi tahu aja traveler ini pasti udah banyak sekali melihat kekurangan, kelebihan, kemudian perbandingan ya kan. Jadi ini memang banyak yang ingin kita wujudkan, tetapi mungkin satu persatu ya. Karena untuk memiliki kesadaran saja butuh dorongan nih, butuh motivasi supaya sadar dulu. Setelah sadar, kita mulai satu langkah pertama. Seperti tadi dari kakak Arfad bilang, fasilitas itu sangat penting. Dan yang mungkin suka dikeluhkan oleh semua wisatawan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara, yang masih kurang itu adalah jalan. Kita akui ya, aksesnya, akses menuju ke lokasi wisata kadang-kadang bikin patah hati sebelum sampai ke lokasi tujuannya. Ini nih yang saya pernah alami beberapa kali malah. Tapi setelah sampai ke tempat wisatanya ya, kita mau bilang terbayarkan sih, terbayarkan, udah senang, puas. Tapi pulangnya ya menantang lagi, jalan lagi gitu. Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, kita masih di Spada sampai jam 10 pagi. Dan saya hadirkan dulu yang berikut ini buat

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs.

panas, itu dia menghasilkan namanya gas metana ketika dia terjadi pembusukan. Nah, gas metana sendiri itu adalah salah satu gas ketika terjadi panas kemudian ada percikan api ya, itu dia akan meledak. Makanya jangan heran kalau di Indonesia ini sering kita dengar kebakaran TPA. Nah, sebenarnya itu pemicunya bukan karena ada orang yang sengaja bakar, bukan. Kita selalu bertanya, siapa yang bakar sih TPA A atau B atau TPA di mana? Kenapa dibakar? Sebenarnya tidak yang bakar, tapi karena penumpukan sampah yang sangat banyak ini tadi kemudian menghasilkan gas metana, kemudian ada sinar matahari yang cukup, ada gesekan ya, meledak. Nah, itu sebenarnya sedikit gambaran terkait TPA. Salah satu yang kita beberapa kali dengan teman-teman suarakan.

cara orang mengenal tempat wisata sekarang ini mulai berubah. Cerita, foto, dan video singkat di layar ponsel justru sering jadi awal rasa penasaran. Anak muda punya peran besar di sini. Lewat konten sederhana di media sosial, potensi wisata lokal mulai dari alam, budaya, sampai kuliner bisa dikenal lebih luas. Publikasi pariwisata yang jujur dan relate nggak perlu lebay. Justru dari konten yang apa adanya, orang tertarik datang, sekaligus tumbuh rasa bangga pada daerah.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Ya, 99,8 perawatan buat teman terbaik kamu. Selamat siang semuanya, apa kabar? Selamat hari Minggu ya untuk semuanya. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan bagi teman-teman semuanya bersama dengan orang-orang terkasih dalam segala aktivitas kamu ya, dan juga rencana di hari Minggu ini ya. Tapi rencana sambil dengerin Pro 2 ya, biar kamu itu tetap selalu terhibur. Kita di Pro 2 at least, dan silakan yang ingin berpartisipasi di acara ini saya tunggu. Kamu bisa untuk request lagu di siang ini. Kalau misalnya kamu belum punya rencana untuk kemana-mana, bingung mau ngapain, mending request lagu aja ya. Dan lagunya bebas juga, kamu bisa request lagu barat, lagu Indonesia, lagu mancanegara juga. Terus juga boleh lebih dari satu kali ya, bisa dua lagu. Asik, hari ini spesial sekali ya. Karena apa? Mungkin jalan tanggal 17 Mei kali ya. Ada apa dengan 17 Mei? Oke, okay. Nah untuk teman-teman semuanya, sambil saya tunggu, saya hadirkan lagu-lagu pilihan untuk kamu nikmati ya. Spesial bagi ya mungkin barusan pulang dari ibadah ataupun misa hari ini, lagi capek-capek dengar lagu, kayaknya enak nih ya. Tapi jangan lupa makan siang juga ya. Kalau misalnya tadi pagi berangkat misa terburu-buru, nah tolong ya, jaga itu kesehatan. Asik. Ini kok larinya kemana? Begitu perhatian sekali saya ya hari ini ya. Tapi intinya bahwa semoga semuanya sehat, dan yang pasti terus menikmati kebahagiaan di hari ini. Ini dia rangkaian lagu-lagu pilihan saya hadirkan sambil saya tunggu yang ingin gabung di Pro 2 Hit di siang ini. Sampai nanti di jam 12 siang nanti.

Kebanyakan bulan dalam kalender Masehi memiliki jumlah hari 30 atau 31 hari. Namun, ada satu bulan yang memiliki jumlah hari berbeda dengan bulan-bulan lainnya, yaitu Februari. Dalam satu tahun, Februari menjadi bulan yang sangat unik sebab Februari memiliki jumlah hari yang lebih pendek dibandingkan bulan lainnya. Lantas mengapa bulan Februari hanya memiliki 28 hari? Menjawab hal tersebut, astronom amatir Marufin Sudibyo mengungkapkan bahwa alasan 28 hari di Februari dikarenakan faktor sejarah Romawi. Namun bulan Februari sudah ada dalam kalender Romawi pra-Julian, yakni sebelum era Raja Julius Caesar. Pada saat itu, kalender Romawi merupakan kalender berbasis pergerakan bulan dan matahari atau Surya Chandra atau Lusi Solar Kalender. Dalam tahun biasa, pada era tersebut, bulan Februari berjumlah 28 hari. Sedangkan dalam tahun Kabisat, jumlahnya terpangkas menjadi 23 atau 24 hari saja.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Hello, nih.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: gak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore! Juara!
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Got something I want to talk about.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Ya, 99,8 Pro 2 tempat teman terbaik. Kamu kita sudah di penghujung di hari Pro 2 di siang ini. Terima kasih untuk semua yang sudah setia mendengarkan siaran kami siang ini. Dan nanti setelah ini kami bakal hadir dengan rangkaian acara-acara kami yang lain, juga informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk kamu di kesempatan siang hari ini bersama-sama kita. Akan nanti hingga di pukul 15 waktu Indonesia dengan nanti. Oke, tetap bersama kami di Pro 2 Tambua. Dan tepat di pukul 12 nanti akan kita ikuti doa Angels untuk kita ikut Tambua dan sekitarnya.

0: aplikasi, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: pecinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Santai Siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro 2 FM.

Jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.

0: AK99,8 Pro 2 Tempo, teman terbaik kamu. Selamat siang ya untuk teman-teman semua yang masih terus setia mendengarkan siaran kami yang ada di Atambua, Alor, Malaka, TTU, atau mungkin kamu yang mendengarkan siaran kami lewat streaming RRI Digital. Selamat siang untuk semuanya ya. Di siang ini masih di Santai Siang, dan saya bakal ngobrol santai dengan salah satu narasumber yang sudah siap dengan kita di siang hari ini. Ini adalah owner ikan bakar Kolbano. Kalau teman-teman biasanya lewat jalur selatan, nah kira-kira posisinya ada di situ lah ya. Oke, okay. Sudah ada Mama Hulda ya. Saya coba sapa. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang kakak. Semangat pagi kakak.
0: Asik. Apa kabar?
1: Puji Tuhan luar biasa. Baik.
0: Baik.
1: Ya. Selalu baik.
0: Kolbano cuaca kemana? Ko hujan ko atau panas atau kemana?
1: Cerah. Hari ini sudah hari cerah kakak, sudah cerah.
0: Oke, okay, mantap ya. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu berbagi di Pro 2 Atambua, Mama Hulda. Kebetulan kan juga kita lihat di Facebook ya, sudah ya mau dibilang viral sekali di sana ikan bakarnya. Nah, mungkin kita juga pengen tahu ini sudah dimulai sejak kapan Mama Hulda memilih untuk kayaknya saya bakar-bakar ikan saja nih.
1: Saya sudah mulai dari 7 tahun yang lalu, kakak.
0: Berarti 2019?
1: 2019, ya,
0: 2019.
1: Betul.
0: Kenapa sampai pilih untuk, maksudnya kan, orang lain kan biasanya kan buka kios atau usaha lain, ini kenapa yang dipilih malah bakar ikan begitu?
1: Kebetulan saya orang asli Kolbano, dan setelah wisuda, setelah tamat sarjana, saya kembali ke kampung. Saya lihat peluang. Oh, di sini ternyata ikan Kolbano ini selalu full. Okay. Jadi saya pikir bagaimana caranya untuk kalau bisa kita bantu, kita punya para nelayan untuk kalau bisa kita tingkatkan mereka punya ekonomi dengan kita coba kelola ikan ini bagaimana supaya jangan hanya jual mentah saja, tapi kita bisa berpikir untuk ikan asapnya atau ikan aslinya. Jadi awal-awal itu memang hanya ikan bakar saja kakak.
0: Oke. Okay.
1: Ikan bakar saja, tapi karena berjalannya waktu ikannya terus ada, saya coba baca peluang. Oh, ternyata ikannya berlimpah begini. Apa salahnya saya coba lagi ikan asin, ikan kering biasa, dan ikan asap. Sekarang ini naik-naik daunnya itu ikan asap sama lawar itu. Iya. Sekarang ini
0: ikan asap memang terlalu enak. Saya mencoba untuk membayangkan
1: ya, ikan asap. Lagi coba.
0: Ya. Oke, baiklah ya. Nah, kalau sebelum saya lanjut, boleh tahu kemarin tuh sarjana apa, kakak?
1: Bagaimana, kakak?
0: Kemarin lulus sarjana apa?
1: Saya sarjana biologi, guru biologi sebenarnya.
0: Guru biologi ya, tapi saya mencoba untuk menyinkronkan. Saya kira mungkin sarjana apalah untuk perdagangan atau apa begitu, tapi ternyata biologi. Ya.
1: Saya memilih pensiun dini. Saya sempat ngajar 1 bulan di SMK Negeri Kolbano, tapi setelah itu karena saya orangnya tidak mau terikat waktu juga, jadi saya berpikir apa salahnya saya coba untuk ambil keputusan, dan saya memilih pensiun dini untuk kerja seperti ini. Terlalu perjalanannya terlalu susah kakak, terlalu sangat-sangat melelahkan, tapi puji Tuhan menikmati proses sampai hari ini luar biasa.
0: Nah, kemarin kan mulai 2019, saya pengen tahu kemarin pas COVID itu karena mana COVID itu?
1: Saya jual kebutuhan, makan minum, jadi saya yakin semua baik-baik. Saat itu semua aman-aman, sempat down juga, sempat turun, naik turun, tapi saya berprinsip bahwa semua itu harus begitu. Untung rugi itu harus ada itu kalau soal usaha. Jadi hari ini tumbang, saya bangkit lagi besok. Jadi COVID itu saya anggap, saya tutup mata, saya tutup telinga, saya tetap berjalan. Okay. Walaupun sedikit, tapi saya harus selalu ada itu.
0: Iya. Nah, dalam mengolah ini, Mama Hulda sendirikah atau ada dibantu dengan adik, kakak, atau mungkin anak, atau saudara, atau...
1: Ya, usahanya memang saya bangun sendiri, tapi perlahan dengan semakin banyak permintaan, harus minta anak-anak untuk bantu saya juga. Ada anak-anak yang sudah tamat sekolah saya panggil untuk kalau bisa bantu saya potong ikan, karena saya kerja ini hampir sudah tidak kenal tidur lagi karena namanya temula, jadi harus mau dibilang 24 jam lah.
0: Tapi ya lumayan lah ya, artinya juga memberikan bisa dibilang memberikan lapangan pekerjaan bagi anak-anak, walaupun mungkin bayarnya tidak banyak begitu ya.
1: Siap, saya bilang mari kita coba lihat kita punya peluang di kampung ini, masih bisa, kita tidak ada pesaing sebenarnya kalau kita mau usaha ini.
0: Betul.
1: Saya bilang mari, jangan gengsi, sayangnya, minta maaf ya kakak, tapi kita walaupun di kampung tapi gengsinya itu masih diutamakan.
0: Betul, kadang
1: dan gengsi yang membunuh kita. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya si orang sarjana di kampung buka jualan ikan itu telinganya itu harus tebal itu.
0: Ya, nah itu yang mau saya tanyakan. Bagaimana itu kakak menghadapi ada orang-orang yang bicara begitu?
1: Sering dibandingkan. Ah, lihat angkatanmu, mereka sudah PNS, sudah terima gaji. Kamu tidak punya seragam.
0: Oke.
1: Awal-awal itu kakak, walaupun kita sehari bisa berjuta, 1-2 juta dalam sehari, itu tidak dianggap kakak. Tidak dianggap. Allah, itu cuma sehari saja. Itu kamu tidak ada masa depan. Asli sakit itu. Perjalanan itu sakit. Tapi satu hal kakak, satu hal beta belajar semua proses ini. Omongan dari luar, bisikan dari luar, saya sudah, kuping ini sudah tebal, sudah aman. Tapi memang terkadang bisikan dari dalam rumah, keluarga terdekat, itu yang mau dibilang terlalu melemahkan. Tapi sudah kebal saya, kebal. Masih bertahan sampai hari ini. Dan sudah mulai
0: kalau sampai 7 tahun berarti itu terlalu tebal, makanya sampai sudah tidak dengar lagi itu, sampai bertahan 7 tahun itu.
1: Siap.
0: Oke. Nah, kalau tadi kan kita ngomong orang lain, nah sekarang kan kita ngomong soal orang tua. Kemarin kan orang tua supaya payah sekasih wisuda sarjana. Terus orang tua adakah komentar soal kakak pengusaha ini begitu atau orang tua ikut saja?
1: Awalnya yang tadi saya bilang kakak, awalnya mau dibilang tidak diterima lah.
0: Oke.
1: Terlalu panjang ceritanya ya kakak. Intinya awalnya itu memang tidak diterima. Kita mau dibilang kita kalau sarjana pulang kampung orang tahu itu sarjana itu harus PNS pegawai. Jadi apa ini bikin datang jualan pakaian, jualan gorengan, jualan ikan, bikin gubuk kecil-kecil. Dan begitu saya bermula dari rumah daun, atap daun, banyak peminat, banyak orang-orang luar datang. Dan saya berdiri sampai sekarang juga karena dukungan orang luar juga.
0: Oh, lumayan bagus ya.
1: Mau dibilang kita di kampung sendiri tidak dihargai, tapi puji Tuhan berjalannya waktu sekarang sudah mulai kelihatan sudah bisa. Oh iya, ternyata seperti ini juga
0: tanda yang omong-omong kalau dong sesekali datang utang bilang tidak melayani bond begitu. Ini kakak sampai bertahan sampai dengan hari ini terus dengan usaha ini. Nah, kalau dalam sehari itu memang cukup laris kah kalau misalnya untuk kakak punya tempat jualan ini?
1: Ya, sekarang sampai dengan sekarang ini satu hari itu misalnya ikan asap tidak boleh kurang dari 20 kilo atau 30 kilo. Paling sedikit itu 10 kilo itu harus itu.
0: Wow.
1: Kakak kan untuk ikan asapnya saja.
0: Yang lain juga
1: untuk yang lain itu mungkin harus ini, tapi yang lain yang stok yang harus selalu ada untuk ikan bakar, ikan asap itu tidak boleh kurang dari 10 kilo.
0: Wow, ini luar biasa ya.
1: 30 kilo itu harus. Kalau pas ada tenaga bagus yang bantu ya saya bisa naik sampai 50 kilo satu hari itu.
0: Oke. Nah, ini kan kakak sering posting di Facebook. Adakah yang orang yang pesan dari jauh begitu?
1: Siap, ada.
0: Paling jauh dari mana
1: itu? Kita sudah pernah kirim ke Bali, Bali juga sudah, ke Jakarta juga sudah, ke Sumba juga sudah, ke Kalimantan juga sudah. Di sini saya kewalahan juga soal tenaga admin untuk bisa bantu saya jangkau sampai di situ. Kalau ada yang bisa fokus urus itu saja, saya bukan apa tapi luar biasa itu orderan dari luar. Jadi saya sekarang itu perbanyak offline pendatang, langsung orang datang ke lapak karena saya sibuk hampir mau pegang HP atau mau lihat ikan asapnya.
0: Iya.
1: Jadi kewalahan kembali dalam layani pesanan.
0: Lebih sibuk dari PNS ya?
1: Ya, lebih sibuk dari CNN. Jadi untuk sementara saya tidak makan dan saya tidak tidur, kakak.
0: Janganlah, ya, harus istirahat karena kita juga butuh tenaga, kekuatan untuk bisa terus melanjutkan usaha ini. Nah, oke, okay, kakak. Nah, saya juga pengen tahu kalau untuk kalau tidak salah ya, belum lama ini kan ada kegiatan festival apalah begitu di Kolbano. Itu gimana tuh? Banyak peminat kah?
1: Di desa tetangga, dan kebetulan kita tidak dapat undangan. Tapi ya, kita tidak dapat undangan, tapi puji Tuhan dengan mereka punya tamu itu banyak yang singgah di lapak ikan atas Kolbano juga.
0: Itu dia. Itu
1: saya kalau sempat diundang itu mungkin saya hadir dan saya bisa bawa saya punya peminat untuk diperkenalkan.
0: Oke. Nah, kakak, kalau untuk sebenarnya pembeli paling banyak di setiap hari itu orang-orang yang memang datang ke situ untuk mencari, atau orang yang cuma datang sekedar untuk wisata, atau orang-orang sekitar?
1: Sementara ini saya banyak orang pendatang. Orang-orang yang mungkin penasaran juga karena penasaran. Sudah viral. Jadi orang penasaran dari Kupang, Atamboa, Malaka itu hampir setiap hari itu. Mau dibilang saya hampir 24 jam itu karena orang, saya selalu terbuka. Mau datang jam berapa saja saya tetap ada. Jadi banyak pendatang. Dan sudah mulai ada orang-orang di sekitaran sini juga yang sudah mulai lirik untuk datang. Awal-awalnya itu orang sini mah bilang, hei, ikan bakar, apa kita juga bisa. Tapi dengan adanya media sosial juga saya terbantu juga.
0: Betul. Nah, ini untuk sampai dengan sekarang, apakah ada dari mungkin orang-orang sekitar juga yang sudah mulai tertarik dan mereka juga sudah mulai ada pesaing kah, atau kakak masih sendiri saja di situ itu?
1: Siap, untuk kecamatan tetangga sudah ada.
0: Sudah ada.
1: Oke. Okay. Kecamatan tetangga sudah ada. Untuk desa Kolbano belum. Kecamatan tetangga sudah ada. Itu pun ada yang datang belajar dari saya. Lalu pulang bilang, kakak bisa minta ini. Saya bilang, silakan. Okay. Ini barang usaha bisa ditiru kan, tapi tidak dengan rezeki.
0: Nah, tapi kalau ya betul, kakak mulai dari awal itu apakah untuk mulai dari ikan bakar, ikan asap dan lain-lain itu kakak khusus untuk membuat itu, atau itu belajar sendiri otodidak?
1: Saya belajar sendiri.
0: Oke.
1: Dan tidak saya belajar sendiri dari pengalaman setiap hari.
0: Pernah ada yang protes untuk kayaknya ini kurang enak deh, ini harus buat begini-begini. Pernah ada yang begitu tidak?
1: Ya, saya bilang tergantung selera lidah sih. Ya, barang saya bisa bilang enak, namanya saya penjual, saya pasti bilang ini enak. Tapi pasti ada yang bilang, kakak ini bumbunya kurang, ini terlalu hangus, ini terlalu kering. Jadi saya terbuka. Jadi datang itu bila perlu langsung saya punya dapur produksi. Silahkan lihat, ini yang lebih kering, ini yang setengah kering, ini yang masih ini, silahkan pilih. Jadi saya seperti itu, kakak. Saya sekarang ini saya sudah di bagian belakang itu, silahkan lihat saja, silahkan pilih sesuai. Jadi saya harus jelaskan orang setiap pembeli itu, mau berapa orang yang datang setiap hari itu, saya harus jelaskan satu-satu. Ini ada ikan, ini potongannya seperti ini, ada irisan, ada bela, harus hafal itu.
0: Wow, ini sangat berbanding terbalik, seorang sarjana biologi malah menguasai untuk bagian tata boga. Ya. Okay. Nah, berarti sudah ada mulai yang pesaing, tapi kakak tetap ya dengan mempertahankan ciri khas kakak untuk menjual ini begitu.
1: Siap, saya harus bisa pegang ciri khas.
0: Ya, ada ciri khas khusus ya. Ya, okay. Nah, kalau untuk dalam menjual ini itu memang dalam satu minggu atau satu bulan itu kira-kira orang luar itu kalau kita hitung kira-kira ada berapa banyak tuh yang biasanya datang?
1: Kalau misalnya satu hari bisa 20 atau 30 orang pendatang baru. Karena jujur saja orang Malaka, orang Betun itu sudah pasti itu orang Atambua. Itu pendatang baru itu tiba-tiba itu sudah muncul. Karena mereka komen itu saya tidak balas lagi, saya sudah tidak respon. Jadi orang lebih memilih bawa dengan keluarga langsung ke sini.
0: Okay. Kayaknya saya juga deh ya, nanti bawa keluarga datang ke Kolbano dulu nih. Tapi kita juga pengen tahu alamatnya di mana dulu. Jangan sampai kita jalan malah kita sampai di Fatu Unwa. Repot nanti sudah ini.
1: Saya pas di jalan umum, pas pohon batu besar Fatu Unkis ini lagi 1 kilo.
0: Ke arah
1: saya lebih tepatnya di Puskesmas Kolbano. Kalau oh. saya dari Minaka ke Kupang arah kiri, bagian kiri. Siap. Saya di pinggir jalan.
0: Puskesmas Kolbano.
1: Setelah dermaga Kolbano. Ya, setelah okay. dermaga Kolbano.
0: Soalnya terakhir kali saya datang ke Kolbano itu tahun 98 kayaknya itu.
1: Harus, sekarang harus coba kakak. Harus sekali main ke Kolbano.
0: Nanti pas ya, nanti kalau kapan-kapan begitu biar saya dengan keluarga kami main-main ke situ dulu ya.
1: Ingat Kolbano, ingat ikan asap, Mama Hula.
0: Oke, okay, baik.
1: Saya sementara proses untuk penataan tempat, penataan cara permintaan semakin hari. Saya sempat kewalahan kemarin-kemarin karena misalnya saya ada tamu sampai lebih dari 30 orang, saya sudah tidak bisa tampung lagi. Jadi saya sementara proses untuk penataan.
0: Oke, oke. Nah itu mungkin juga sedikit itu modalnya sendiri kah, atau mungkin ada misalnya bantuan dari desa atau apa begitu?
1: Saya sementara modal sendiri, kakak. Sendiri,
0: oke, okay, baik ya.
1: Usahanya belum dilirik. Usaha ini belum dilirik.
0: Ya, ya, ya. Nantilah ya, nanti setelah banyak orang datang ke situ baru mereka kaget nanti.
1: Ya, begitulah.
0: Nah, berarti sampai dengan hari ini walaupun permintaan banyak, kakak masih sendiri atau ada karyawan?
1: Saya mau dibilang dengan ada 4 orang, okay. anak-anak.
0: Lumayan, ada yang bantu ya.
1: Harus bantu potong ikan, karena kalau pas mereka sibuk, saya sendiri harus potong ikan jam 1 jam 2 malam itu sampai pagi itu.
0: Nah, ikan yang didapat ini langsung dari nelayan kah, atau dari tangan pertama, atau gimana tuh kakak cara dapat ikan ini?
1: Ya, saya dari nelayan.
0: Oke,
1: bahkan kalau musim begini saya harus pakai tenaga anak-anak yang biasa turun silam itu dari Kupang.
0: Oh begitu.
1: Mereka harus datang panah di Kolbano, saya ambil mereka punya ikan.
0: Oke, tapi dengan
1: ikan. Bukan hanya nelayan saja, karena nelayan saja tidak mungkin sebanyak yang untuk di Kolbano ini. Kalau pancing tidak sebanyak yang anak-anak yang panah.
0: Oh.
1: Jadi ada juga yang ikan panah, ada juga yang dari ikan pancing.
0: Oke, berarti berarti untuk permintaan kakak permintaannya banyak, tapi untuk yang membawa mendapat ikan nelayannya sedikit begitu ya?
1: Ya. Karena ada juga yang beli mintah untuk dibawa keluar. Ada pembeli luar juga yang datang. Tapi saya coba untuk kalau bisa ikannya kita ambil ke sini ya, saja dulu.
0: Betul.
1: Kelola di sini.
0: Berarti ini persaingan ya. Juga nih. Sama-sama harus main harga sudah ini, antara pembeli dari luar juga dengan kakak di situ berarti.
1: Justru itu makanya muncul ikan asap nih kakak. Justru okay. itu kan tiba-tiba ada banyak pesaing untuk ikan mintahnya. Ya saya berpikir harga semakin ini, ya sudah saya coba untuk ikan asapnya lagi.
0: Oh, berarti kakak sangat luar biasa sekali. Ini seorang perempuan, saya anggap perempuan tangguh ya. Ini baru namanya orang betul-betul hidup di kampung sendiri ya. Ngapain harus ke Kalimantan? Ya. Ngapain harus ke Malaysia? Kalau di kampung sendiri saja ada yang bisa kita usahakan begitu.
1: Siap kakak, kalau masih bisa kita kelola, kita bantu, kita punya orang-orang sini, kenapa tidak?
0: Asik, wow luar biasa. Saya suka ya dengan obrolan ini karena kakak betul-betul memberikan inspirasi bagi teman-teman yang lain. Yang mungkin sekarang ini orang itu kadang mau memulai usaha tapi karena gengsi, takut gagal. Nah, kakak pernah ada di titik, kakak pernah ada di titik untuk kayaknya saya berhenti, saya tidak usaha lagi. Pernah sampai ada berpikir ke situ? Atau tidak sama sekali?
1: Saya pernah ada di titik itu.
0: Oh.
1: Saya pernah di titik itu. Bahkan, tapi paling itu hanya sebentar juga. Tapi saya hanya berpikir, itu karena bahasa-bahasa dari keluarga.
0: Oh, okay.
1: Intinya gitu saja. Saya paling ini dengan keluarga, tapi puji Tuhan sekarang sudah baik-baik.
0: Oh, sudah baik. Ya, berarti pernah berpikir untuk berhenti, tapi ternyata bisa bangkit lagi, dan akhirnya sampai dengan sekarang ini masih tetap mantap ya.
1: Masih tetap berdiri.
0: Oke.
1: Okay. Harus pejuang nafas. Sekarang sudah jadi pejuang nafas ini kakak. Sudah jadi pejuang nafas. Iya, iya, jadi harus.
0: Iya, iya. Okay.
1: Mau hujan angin, mau ini, saya tetap harus ada.
0: Iya, nanti. Harus itu. Nanti tolong ya, ijazah sarjananya itu dibuat di frame terus ditempel di situ biar orang tahu. Iya, iya.
1: Ya,
0: oke. Okay.
1: Ya.
0: Apa harapan kakak ke depan untuk usaha ini menurut kakak yang diharapkan?
1: Bagaimana kakak?
0: Apa harapan kakak ke depan untuk kakak pengusaha ini?
1: Saya berharap semuanya baik-baik saja, dan saya tetap ada, dan kehidupan saya bisa juga bantu orang lain. Saya berharap sekali untuk anak-anak muda. Bila perlu anak-anak muda itu harus bisa, kalau bisa kita bersama-sama kasih peluang. Saya selalu terbuka untuk anak-anak itu mau datang belajar. Saya kasih keluasan. Saya bilang, mari, di sini kita belum ada pesaing, uangnya ada. Kita soal usaha ini sejauh pengalaman yang ada, kita tidak perlu pikir soal dia punya uang nilai. Kita jual kebutuhan, orang akan datang. Kita mau di mana saja, mari kita ini. Jadi orang betah dengan saya juga itu karena saya selalu ada. Jadi saya tidak pernah kosong. Mau kebutuhan, mau ikan ini, mau ini, saya tetap ada. Jadi saya tetap berdiri. Jadi saya bilang, anak-anak muda, mari kita kerjasama. Tapi paling bertahan 1-2 bulan atau ini mereka dapat ini sudah pindah kerja lagi, atau bilang nanti kami bantu lagi. Jadi memang saya sejauh ini belum ada dapat tenaga yang betul-betul betah. Karena kadang kakak kita terlalu baik juga itu mau dibilang dimanfaatkan. Ya begitu.
0: Betul.
1: Tapi
0: betul.
1: Saya bilang ini bukan saya ini. Saya bilang mari kamu belajar. Saya hanya mau begitu. Jangan gengsi. Buat apa gengsi, di kupon juga cuci piring sama di kolbano juga bisa. Saya bilang di kolbano ini kita masih luar biasa kakak. Untuk kita mau berbisnis, berusaha, ini masih sangat luar biasa itu. Masih banyak peluang itu. Tapi ya tergantung siap. Bukan hanya modal uang, niat.
0: Niat
1: untuk bagaimana mau bertahan atau tidak. Mau bertahan, mau cintai proses atau tidak.
0: Ya. Tapi jangan
1: saat kita siap.
0: Gimana?
1: Saya bilang saat kita bikin usaha ini, maka semua orang akan ikut. Tapi bagaimana kita mempertahankan supaya kita tetap ada.
0: Itu yang penting. Yang penting menu-menu itu jangan tulis pakai bahasa Latin ya, bahasa biologi, kata orang nggak bakalan tahu itu.
1: Ya, saya tulis pakai ini bahasa Timur juga, supaya ya, orang-orang apa? Bahkan saya punya menu ubi kayu, pisang. Saya ada yang bilang, ah kita di kampung makan pisang. Luar biasa, orang luar datang itu makan jagung, nasi, pisang, ubi ini. Mereka akhirnya lumayan sekarang orang-orang lokal juga sudah mintikato.
0: Ya kakak ini luar biasa, berarti ya ini betul-betul memberikan inspirasi bagi orang-orang lain. Akhirnya orang mata juta buka, lihat bahwa ternyata bisa untuk melakukan sesuatu di daerah kita sendiri begitu.
1: Siap. Iya.
0: Nah, boleh tahu ikan-ikan yang jenis-jenis ikan kakak yang kakak jual, mungkin kita karena orang kan makan kadang pilih-pilih toh. Nah, itu yang kita juga perlu tahu itu.
1: Saya
0: ikan asap itu jenis ikan apa saja kalau ikan asap?
1: Saya hampir semua jenis ikan itu saya ada. Yang utama itu tenggiri, tuna, barakuda itu. Itu kalau tenggiri dan barakuda itu, ya tenggiri itu menu utama itu.
0: Untuk
1: tapi
0: bakar atau?
1: Memang asap.
0: Oh, asap.
1: Untuk asap.
0: Oke, untuk asap.
1: Ikan-ikan panting itu untuk sekarang ini saya semua jenis ikan panting, mau kakap, mau lada, mau ile, semua jenis saya kelola untuk ikan asap.
0: Oke, wow, ini
1: jadi peminat itu datang itu saya bilang silahkan pilih. Ini saya jelaskan satu-satu, ini ikan ini. Jadi tidak hanya satu jenis kakak, tidak hanya satu jenis. Jadi banyak pilihan, silahkan mau campur, mau ini silahkan saja. Kerap semua ada.
0: Kapung kakak banrol itu paling murah berapa? Kotong tahu memang harga biar kotong siap budget begitu. Paling murah berapa, yang paling mahal berapa begitu?
1: Paling mahal itu ya per kilonya 150.000.
0: Oke, paling murah?
1: Paling murah itu ya tergantung isi dompet, 20.000 juga boleh.
0: Supaya nasi kok belum?
1: Karena jujur kakak, awal-awalnya saya bangun ini saya 7 tahun lalu, saya mulai dengan harga sudah, mau dibilang orang kolbano biasa bilang, saya jual ikan paling mahal.
0: Oh begitu.
1: Tapi dengan berjalannya waktu saya bilang, mari semua itu bisa diatur.
0: Oh ya.
1: Jadi saya sudah bisa jangkau sampai yang kembali ke ini. Jadi orang sudah terbiasa dengan saya juga. Jadi untuk soal harga itu aman.
0: Oke, soal harga itu aman. Nah satu lagi nih, tapi untuk akses jalan Batu Putih Kolbano aman kan? Maksudnya kan orang juga kadang pikir soal jalan itu juga, itu untuk datang ke sana.
1: Siap, aman kakak, sudah aman.
0: Sudah aman. Oke, baiklah.
1: Makan orang rela dari itu pun tidak makan siang sampai di Kolbano baru makan siang itu kan
0: kayaknya. Jadi aman. Pak Yo, kalau kotong dari Atambo sampai di sana sudah makan di Soya berarti kotong sampai kotong lapar mati sudah ini.
1: Sudah, harus info-info memang supaya saya siapkan.
0: Siap. Oke, baik kakak. Nah, kita sudah ngobrol banyak sekali, ini sudah lari sebenarnya sudah lebih ya, karena saya bingung, tadi kan saya janjinya 500 menit, tapi sudah sangat banyak. Nah, mungkin ada yang tadi belum sempat saya tanya, yang ingin kakak sampaikan sebelum kita akhiri obrolan kita siang ini.
1: Ya, saya berharap ke depan ini mungkin ada perhatian okay. dari bagian pemerintahan setempat, atau okay. pemerintahan kabupaten atau provinsi, untuk kalau bisa bantu kami anak-anak, apa? Para anak pedesaan.
0: Oke.
1: Okay. Bukan bantu hanya untuk modal uangnya tidak, tapi kalau bisa kasih kami materi atau himbauan supaya kalau bisa anak-anak muda itu jangan berpikir sedikit-sedikit cari uang itu harus keluar.
0: Oke.
1: Okay. Cobalah sosialisasi atau apa ke kampung-kampung kalau bisa kita sama-sama baca peluang yang ada untuk ini seharusnya ada perhatian ya kalau mau dibilang.
0: Oke.
1: Okay. Seharusnya ada perhatian dari mungkin pemerintahan atau ini. Supaya kalau bisa, oh iya ini UMKM atau apa. Betul. Kita ini saja supaya ke depan mungkin lebih bagus. Kita ke depan lebih bagus dari yang sekarang kita tingkatkan. Untuk kalau bisa mungkin di daerah-daerah, kan di Kolbano ini kan wisata.
0: Betul.
1: Kan bisa lebih besar lagi peluangnya itu kalau kita kerjasama begitu.
0: Oke. Nanti
1: kita punya anak-anak muda untuk kalau bisa kita kerja di sini saja dulu.
0: Oke. Baiklah ya. Nanti saya minta nomor kepala desanya kalau ada biar saya tanya kepala desa dulu nih.
1: Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Mama Hulda untuk waktunya siang ini.
1: Terima kasih, saya merasa sangat terhormat.
0: Iya, nanti kapan-kapan lagi ya. Kita kalau misalnya untuk kita minta untuk bagi inspirasi, bagi cerita pengalaman UMKM, bisa luangkan waktu untuk berbagi seperti ini biar teman-teman lain juga mau untuk bangkit dari apa yang selama ini mereka usahakan begitu.
1: Ya, intinya semoga jangan menyerah. Jadi ya, perempuan itu harus.
0: Ya, harus lah ya. Walaupun yang dari Kolbano itu bukan Kartini, tapi ada juga Kartini-Kartini lain di sana ya.
1: Iya, Kartini-Kartini lain lagi. Jadi okay. kita harus saling membahu.
0: Ya, saya pesan memang kan karena jangan sampai kan nanti pas tiba-tiba kita hubungi tahu-tahu lagi sibuk ikan asap, HP-nya nggak dilihat kan juga kasihan sekali ya. Jadi saya nanti kapan-kapan saya begitu bisa berbagi inspirasi lagi ya.
1: Ya kakak, terima kasih kakak.
0: Oke, baik, terima kasih Mama Hulda untuk waktunya siang ini. Salam untuk semua teman-teman, keluarga dan orang-orang Kolbano yang luar biasa. Sampai jumpa di Kolbano kapan-kapan. Tuhan memberkati.
1: Amin, terima kasih. Selamat Tuhan siang. Memberkati juga kakak. Selamat siang.

0: ini? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ae, nduk.
0: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Ya teman Pro 2 Pedro Acosta tampil apik pada sesi kualifikasi putaran ke-68 MotoGP Catalunya Spanyol setelah merebut pole position atau start terdepan sekaligus melanjutkan dominasi sejak hari pertama di sirkuit Catalunya Barcelona Spanyol. Dikutip dari laman MotoGP, pembalap Red Bull KTM itu menjadi yang tercepat lewat catatan waktu 1 menit 38,068 detik dan memastikan posisi nomor 1 untuk balapan utama. Nah, hasil ini sekaligus menegaskan performa impresif Acosta yang terus konsisten sejak sesi latihan bebas. Sementara itu, Farhan Komarbudeli dari tim Pertamina Enduro VR46 menyusul di posisi kedua dengan selisih 0,233 detik, sedangkan Alex Marquez melengkapi baris terdepan setelah membawa BK8 Gresini Racing berada di posisi 3. Sementara sorotan juga tertuju pada Jorge Martin yang harus melalui drama pada sesi Q1 ya. Balap Aprilia Racing itu sempat tampil meyakinkan saat mencatatkan waktu tercepat. Namun Martin mengalami crash ketika sesi menyisakan kurang dari 2 menit ya. Sehingga ia pun harus keluar dari balapan. Nah, kita akan menyaksikan ya. Kira-kira siapa nih yang bakal menjadi juara di GP Catalunya karena sang pemimpin klasemen untuk saat ini ya melakukan start dari posisi 12. Sang juara kita ini harus berusaha keras ya, Marco Bezzecchi. Kira-kira seperti apa nih? Kita tunggu saja ya performa mereka sebentar malam kalau enggak salah ya.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Ya, ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando Daniel Martin memastikan langkah ke final BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026 setelah menaklukkan wakil Cina He Jiting Ren Xiang Yu di Bangkok. Dikutip dari laman BWF, Leo Daniel menang 2 game langsung dengan skor 21-15 dan 21-18 dalam tempo 44 menit. Nah, kemenangan ini sekaligus membawa mereka ke final pertama mereka sejak kembali dipasangkan pada musim ini.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: pecinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Ya, teman produk aktor Tom Francis dikabarkan mengikuti audisi yang dilaksanakan oleh Amazon MGM Studio untuk memilih pemeran James Bond dalam film terbaru tentang mata-mata dinas intelijen Inggris. Variety pada Sabtu melaporkan bahwa sumber yang mengetahui pelaksanaan audisi itu menyampaikan Francis merupakan salah satu aktor yang bersaing untuk menjadi pemeran agen rahasia Inggris yang bekerja dengan kode nama 007. Nah, perwakilan Francis dan Amazon MGM Studios, produser dan pemodal waralaba film James Bond, menolak berkomentar mengenai keikutsertaan sang aktor dalam audisi pemeran James Bond itu. Francis, reputasinya terutama bertumbuh pada karya panggung ya. Aktor Inggris berusia 26 tahun itu dikenal antara lain memiliki bakat yang luar biasa dalam beberapa film yang dibintangi. Sementara itu Francis juga diketahui memenangkan ya Olivier Award yang penampilannya dalam Sunset Boulevard dan masuk nominasi penerima Tony Award. Akankah Francis ini akan menjadi pemeran utama dalam film tersebut? Kita tunggu saja ya. Yang pasti akan ada hal-hal baru yang bisa saja muncul atau mungkin kita dengar dalam waktu dekat ini. Baik, teman produk tetap bersama kami. Kita lanjut ya ke lagu-lagu pilihan yang sudah saya siapkan di sini, dan tentunya ada informasi-informasi lain yang sudah saya siapkan juga akan saya hadirkan untuk teman-teman semuanya di kesempatan siang hari ini dalam kebersamaan kita di Santai Siang hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Say?
0: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
0: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Bau. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dimelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Ya, teman teradu, pemerintah Jepang akan menyematkan nama Pokemon pada nama bandara Nato di prefektur Ishikawa, Jepang Tengah, sehingga menjadi bandara Nato Satayogama Pokemon with you mulai 7 Juli tahun ini hingga 30 September 2029 ya. Diwartakan Kyodo pada Kamis lalu bahwa upaya ini dilakukan sebagai bentuk revitalisasi wilayah semenanjung Nato yang pernah dilanda gempa bumi dahsyat pada tahun 2024 serta hujan lebat pada hari yang sama, serta menjadi upaya pemerintah setempat untuk memberikan pengalaman menyenangkan bagi anak-anak di Nato. Ya, untuk semuanya saya bakal akhiri kebersamaan kita ya, dan di sisa waktu yang ada lagu-lagu pilihan terus saya hadirkan untuk menghibur teman-teman semuanya, dan nanti di pukul 15 dan juga 16 kita akan ikuti top 20 nasional dan juga internasional, dan dengerin Pro 2 Tambua atau Pro 2 di kota kamu untuk mendengarkan apakah lagu kamu tereliminasi minggu ini ataukah masih bertahan atau mungkin bisa menempati posisi 1. So, pantengin terus Pro 2 ya. Dan yang pasti selain itu juga ada rangkaian acara-acara kami yang akan terus kami hadirkan hingga tengah malam nanti. Jadi jadikan Pro 2 sebagai teman kamu semuanya. Dari Gracias Eltaria Tambua, saya Miki Daga pamit, kita ketemu lagi dan kesempatan. Selamat sore, sampai jumpa, Tuhan memberkati. Bye bye.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.

resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Pro 2. Desi Aldiana balik lagi di hari Minggu ini, spesial di hari libur ya. Pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia.
1: Number 20.

0: satu peringkat aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Ngewar tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Chillon 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahal ini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya, jadi eksklusif ke beberapa fans. Di situ diajaklah anaknya Mahal ini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahal ini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahal ini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalama? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

Pro 2 ya. Cukup 1000 kali, enggak mau nambah jadi 10 ribu atau 100 ribu atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Enggak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk, kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. 6

0: nya. Waduh, total lengkap banget deh. Kita tunggu single berikutnya dari NPD pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Pop.
1: Number 2.

0: siapa juara satu baru kita untuk minggu ini. Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi 19 Sheila on Seven Sederhana. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16 ada Dia dengan EA. Posisi 15 Raim Laode dengan lagunya Ikro. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Mahalini Kemarilah Tenang. Di posisi 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalamah. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10 ada Dia featuring Indah Kus Malu Malu. Posisi 9 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7 Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3 NPD Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

After School, Farel Hilal, Raim Laude, Junior Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM.

satu jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, orang pertunjukan Ivan Gea, Dua Suara, Anti Normal.

0: Selamat siang teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elandi Krisandaru.
1: Info Pro 2
0: yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome.
1: Info Pro 2
0: berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Maid of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, teman Pro 2. Berdasarkan hype-nya tersebut, perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir, dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.
1: Info

0: multinasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Yes. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinas Viro dengan The Fitz Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: 8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8. 1, 2, 3.

0: banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kehlani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye bye teman berdua.

Radio FM. Saatnya kamu dengerin program Sore Ceria. Alright, teman Produa, welcome back to Produa FM Atom Buat, teman terbaik kamu di sore ceria, hari Minggu sore ini harus ceria dong ya guys ya. Harus semangat, karena ini tuh perlu membakar apa ya, api-api untuk besok pagi, harus sibuk-sibuk lagi. Nah, itulah dia teman Produa. Dan Imel Teti balik lagi di sini untuk nemenin kamu sore ini selama 2 jam ke depan dari jam 5 sampai di jam 7 malam nanti teman Produa. Seperti biasa di sore ceria, bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang ya kadang bikin ngedance, kadang bikin nangis. Kayak yang satu ini teman berdua, ada satu lagu yang ya sebenarnya lagunya kamu pasti tahu lah ya kayak apa. So here we go, and now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

Tahukah Anda, digitalisasi UMKM juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lapangan kerja baru. Pada tahun 2023, sekitar 27 juta UMKM telah memasuki ekosistem digital. Program digitalisasi ini telah menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor yang sebelumnya tidak tersentuh oleh teknologi. Sebagai contoh, UMKM

3 UMKM di Indonesia terus memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. UMKM menyerap sekitar 97% dan total tenaga kerja nasional atau sekitar 117 juta pekerja dari 64

80 triliun rupiah. Peran besar ini menjadikan UMKM sebagai salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Secara keseluruhan, UMKM tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memperluas peluang kerja di sektor-sektor baru melalui digitalisasi dan modernisasi operasional.

Okay, Temam Pre-2, it was Olivia Rodrigo with Drop Dead. Dan kita lanjut lagi Temam Pre-2. Kamu tahu gak sih kalau bintang pop dan penyanyi asal Inggris Dua Lipa mengajukan gugatan senilai $15 juta atau sekitar 263 miliar per kurs hari ini ya, kepada perusahaan asal Korea Selatan Samsung ya. Dan ini digugat atas tuduhan penggunaan foto dirinya tanpa izin. Jadi si Samsung ini Temam Pre-2 menggunakan fotonya Dua Lipa di DOS TV UHD-nya yang dipasarkan di Amerika Serikat, dan katanya sudah pernah ditegur sama pihaknya Dua Lipa. Cuman katanya Samsung punya pakai foto ini bukan tanpa izin gitu, tapi giliran ditanya izin dari siapa nggak dikasih tahu. Iya, seperti itu Temam Pre-2. Jadi digugat lama Dua Lipa, dan per hari ini gugatannya itu sudah resmi masuk ke pengadilan California Temam Pre-2. Waduh, bakal seperti apa ya Dua Lipa melawan teknologi? Teknologi enggak tuh, melawan raksasa teknologi Samsung. Huh, itu baru Dua Lipa, belum 3 Lipa, 4 Lipa. Ah, ya enggak sih. Oke, Temam Pre-2, kita lanjut ke lagu berikutnya dari Ivan Seventeen. Kalau kamu rindu, jangan terlalu dipaksa rindunya, kalau kata AA Ivan ya, Temam Pre-2. Dinikmatin aja.

0: Warga Tambua dan sekitarnya.
1: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda. Rumah Sakit Tentara Atambua hadir lebih dekat untuk melayani Anda dengan sepenuh hati.
2: Sedang mempersiapkan diri untuk seleksi TNI, Polri, CPNS atau sekolah kedinasan? Jangan kompromi soal hasil. Rumah Sakit Tentara Atambua menyediakan paket medical check-up dan MCU lengkap mulai dari pemeriksaan fisik, gigi, mata, hingga laboratorium dengan hasil yang akurat.
1: Tersedia paket MCU bagi pelamar kerja hingga paket MCU lengkap yang mencakup pemeriksaan EKG, rosen toraks, hingga indikator narkotika. Ingin pemeriksaan fisik saja, tinggal datang aja langsung.
2: Rumah Sakit Tentara Atambua didukung oleh dokter spesialis yang kompeten loh. Tersedia juga fasilitas IGD, apotek hingga ambulans yang siap melayani 24 jam penuh.
1: Kabar baiknya, Rumah Sakit Tentara Atambua juga menerima pasien BPJS Kesehatan, TNI, Polri, ASN hingga masyarakat umum. Cukup bawa kartu BPJS dan surat rujukan Anda dari puskesmas atau klinik terdekat.
2: Kunjungi Rumah Sakit Tentara Atambua di Jalan Piera Tendean, Gerbades, Beirafu. Hubungi 0859-7456-1878. Rumah Sakit Tentara Atambua, mengabdi untuk kesehatan Anda.

Wow, gimana kemarin liburannya teman berdua, menyenangkan so far atau kayak be aja? Tapi pasti senang banget dong ya bisa liburan yang lumayan panjang gitu ya. Awal-awal tahun tuh biasanya begitu teman berdua, liburnya banyak. Nanti masuk Agustus kayaknya masih ada libur. Oh ya, masih ada libur. September, Oktober, November bakalan sangat berpacu dengan kehidupan. Tapi kalau ngomongin soal liburan ya teman berdua, sekarang itu, kalau dulu nih ya, dulu tuh kalau ngomongin soal gunung itu menyeramkan, karena hutan, dan ya hutan manusianya tuh paling 1-2 yang pergi mendaki. Tapi sekarang gunung itu penuh dengan orang. Percaya gak sih teman berdua? Jadi Balai Taman Nasional Gunung Rinjani mencatat teman berdua jumlah kunjungan wisatawan yang melakukan pendakian di Gunung Rinjani Lombok, Nusa Tenggara Barat mencapai 1.500 orang pada liburan panjang pertengahan Mei kemarin. Dan jumlah wisatawan di Gunung Rinjani pada libur panjang itu mereka mencatatnya itu dari 14 sampai 16 Mei yang mencapai 1.500. Gila sih, itu susama kayak apa ya, gunung susama kayak pantai sekarang, penuh dengan manusia. Dan tanggal 14 Mei sendiri teman berdua, jumlah wisatawan yang melakukan pendakian itu tercatat ada 587 orang. Di tanggal 15 tercatat 453 orang, dan tanggal 16 Mei tercatat 466 orang. Ih, gokil ya, orang-orang zaman sekarang makin suka banget sama tempat wisata gunung-gunungan ini. Apalagi yang paling, salah satu yang paling terkenal di Indonesia adalah Gunung Rinjani kan ya teman berdua. Jadi semua orang berlomba-lomba untuk bisa ke Gunung Rinjani. Tapi ya tetap harus dibekali dengan fisik yang kuat ya guys. Jadi kalau kamu yang mau pergi ke Gunung Rinjani, harus dicari-cari nih, kira-kira kalau mau mendaki Gunung Rinjani tuh harus seperti apa sih. Nah gitu. Kita lanjut ke lagu berikutnya teman berdua, ada dari Daniel Caesar featuring Orange Cassidy with Rearrange My World. So

Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia.

0: Udah lihat belum tuh video yang lagi viral? Itu yang mas-mas rusakin tas brandednya di depan pegawai bea cukai karena kena bea masuk yang mahal banget.
1: Udah dong, kan itu tasnya dia emang udah lewat dari batas pembebasan bea masuk. Makanya dikenailah pajak segede itu.
0: Wah, emang udah paling bener beli produk lokal aja sih. Selain gak kalah bagus sama produk luar, dan pastinya gak akan kena pajak yang mahal banget gitu kan.
1: Yoi banget. Ayo beliin satu buat aku dong.
0: Yeay, maunya.
2: Ayo cintai produk dalam negeri.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi.

Semua kelaraan ini terus berlanjut. Musim pun telah berganti. Karang pun terkikis menjadi pasir. Aku tahu semua telah terjadi. Kefanaan ini membuatku lemah tak bernyali.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sutradara melihat, kayaknya bisa ya. Coba, Will, kamu coba karakter ini. Jadi, jadi dari belakang saya, langsung sama baik.
0: Jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
2: Sore ceria di Pro 2 FM.

anak. Hal ini menurutnya menjadi alarm serius bahwa ruang digital menyimpan berbagai ancaman terhadap tumbuh kembang dan keselamatan anak. Arifa mengungkapkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan sekitar 200 ribu anak Indonesia telah terpapar praktik judi online. Kondisi itu dinilai sebagai ancaman serius terhadap hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi di ruang digital. Info selanjutnya, Menteri Arifa Fauzi menegaskan penguatan perlindungan anak di ruang digital harus menjadi prioritas bersama. Hal ini menyusul meningkatnya paparan judi online pada anak yang dinilai sebagai ancaman serius bagi keselamatan dan tumbuh kembang mereka. Menurutnya, fenomena itu merupakan bentuk kerentanan anak terhadap eksploitasi serta berbagai resiko digital yang memerlukan penanganan menyeluruh, sistematis, dan kolaboratif. Ia menjelaskan bahwa anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap beragam modus eksploitasi di dunia digital. Info terakhir, teman Pro 2, SMA Negeri 1 Sambas menolak final ulang Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. SMA Negeri 1 Sambas merupakan juara LCC 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Kalimantan Barat. Pihak sekolah meyakini peserta lomba dari SMA Negeri 1 Sambas telah berkompetisi sesuai dengan tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak panitia. LCC 4 Pilar tingkat Kalbar sendiri menuai sorotan karena dewan juri dinilai tidak adil dalam memberikan nilai. Info ini teman Pro 2, selengkapnya bisa kamu akses di portal berita RRI, rri.co.id. Sekian info Pro 2.

Baik teman Pro 2, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Arifah Fauzi menyoroti meningkatnya paparan judi online pada

IKIS 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 di Jaga Malam Pro 2 FM. Jaga, jangan galau malam-malam ya, karena Rara bakal nemenin kamu di malam ini. Yang pertama di sesi talk show, kita akan ngobrol bareng sama Putra Budaya NTT 2025. Kita bakal ngebahas tentang budaya juga sih ya. Oke, jadi iya, kita akan ngebahas tentang kesenian gitu ya. Jadi di era sekarang itu kayaknya seni mulai terganti dengan kecerdasan artificial, artificial intelligence ya. Jadi gimana nih kira-kira pendapat kamu, kecerdasan buatan versus dengan kesenian tradisional gitu. Apakah bakal terlupakan karena adanya AI? So, kita akan ngobrol bareng sama Putra Budaya NTT malam hari ini. Ya, kita dengerin dulu nih yang berikut ini nih teman Pro 2. Tetap di Jaga Malam Pro 2 FM.

Salah satu keunikan yang dapat kita jumpai di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur adalah ditemukannya banyak moko. Dilansir dari Wikipedia, moko adalah drum dengan bagian atas dan bawah yang tertutup.

dalam beberapa jenis ukuran. Pembuatan RAM telah berlangsung sejak peradaban awal kuno dan dapat ditemukan tersebar di Cina Selatan dan Asia Tenggara. Di daerah Nusa Tenggara Timur, secara khusus di Pulau Alor, moko telah dipakai sebagai alat musik di abad ke-17 karena bentuknya yang mirip kendang. Namun, sejak abad

jarang dipakai sebagai mas kawin. Secara umum, kepemilikan moko akan meningkatkan status sosial yang dianggap menghargai warisan leluhur meskipun tidak pernah dibuat langsung oleh masyarakat alor. Karena itu, penggunaan moko telah lama menjadi lambang status sebagai otoritas elit setempat serta simbol kesuburan sehingga lumrah dipakai sebagai alat mas kawin. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya

budaya Alor lainnya. Museum ini berambisi mengoleksi moko dalam jumlah banyak hingga 1000 atau lebih. Karena itu, tidak heran kalau Pulau Alor pun dikenal dengan julukan Pulau 1000 Moko.

0: Oke, teman pro 2, kita lanjutin lagi nih. Talk show kita malam hari ini, kita bakal ngobrol bareng sama Putra Budaya Indonesia NTT 2025, Dionis D. Kevianto Suwandi, atau yang biasa disapa Kevin ya. Kita coba sapa dulu ya Kevin yang sudah terhubung di ujung telepon kita. Halo, selamat malam Kevin.
1: Buka, selamat malam. Selamat malam teman-teman Pro 2 Atambuas. Salam hangat untuk pendengar setia yang sedang mendengarkan dari Atambuas ini dan dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur dimanapun berada.
0: Oke, kabar baik Kevin?
1: Baik, puji Tuhan.
0: Oke, luar biasa. Jadi teman Pro 2, sedikit perkenalan ya buat teman-teman yang baru dengerin atau baru kenal sama Kevin ya. Putra Budaya Indonesia asal NTT ya, dari Provinsi NTT tahun 2025 ini, juga adalah Putra Kampus Unika Santo Paulus Ruteng 2025, juga pernah menjadi Duta Inisiatif Indonesia NTT di tahun 2024 dan Fasilitator Duta Anti-Bullying Indonesia NTT 2024. Wah, keren sekali Kevin ya, gelar-gelar kamu yang luar biasa ini ya. Oke, dan kali ini kita mau ngebahas topik tentang kecerdasan buatan atau AI versus kesenian tradisional ya. Kevin, gimana nih? Kamu pernah dengar lagu Veronica kok?
1: Kami punya kabupaten sangat-sangat viral sekali ya.
0: Oh, sama ya, berarti kayaknya di NTT semua tahu ya tentang lagu Veronica ini ya.
1: Betul.
0: Mungkin ini salah satu contoh ya bahwa apa ya, seni itu sekarang semakin instan dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI gitu ya Kevin ya.
1: Betul sekali ya.
0: Oke, nah melihat fenomena ini nih Kevin ya, kira-kira mungkin bukan hanya sebuah lagu gitu ya, karya seni lain misalnya gambar, foto, lukisan, itu semua kayaknya sudah bisa dikerjakan oleh bantuan AI ya Kevin ya.
1: Iya, betul Kak.
0: Nah melihat fenomena ini Kevin, menurut kamu AI itu bakal menjadi sebuah ancaman bagi seniman atau justru ini bisa menjadi atau membuka peluang baru nih untuk kita gitu? Menurut Kevin gimana? Silakan Kevin.
1: Kalau boleh jujur sih Kak, saat pertama kali saya melihat perkembangan AI itu sangat begitu cepat, karena di sini saya merasakan dua hal sekaligus, di mana saya kagum dan khawatir. Nah, kagumnya apa sih Kak? Karena teknologi ini berkembang sangat luar biasa.
0: Iya.
1: Contoh hal-hal seperti yang membuat ilustrasi, musik, desain, atau bahkan menulis itu membutuhkan waktu yang sangat cukup lama dan proses sangat panjang. Jadi sekarang membantu kita hanya dalam hitungan detik ya, ya Kak. Nah, tapi di sisi lain saya juga muncul kekhawatiran, khususnya bagi para man tradisional. Mungkin juga ada pertanyaan yang seperti, apakah nanti karya musik atau akan tergantikan?
0: Betul.
1: Dan
0: betul,
1: juga seni ini tidak lagi dihargai. Terus apakah budaya kehilangan keasliannya? Tetapi di sini saya melihat lebih jauh ya Kak. Saya melihat dari bahwa AI bukan musuh, bukan juga penyakit, tapi AI hanyalah alat, sama seperti pisau ya Kak. Karena pisau itu dapat digunakan ya kita mengiris sayur-sayuran lah atau memasak lah ya.
0: Iya.
1: Tetapi juga di sini, tetapi juga bisa disalahgunakan. Semuanya itu siapa memegangnya. Bagi ya BPT, saya melihat AI itu justru menjadi peluang besar. Misalnya selama ini karya tenun tradisional, musik atau karya lokal lainnya yang belum dikenal luas, dengan bantuan teknologi ini, karya-karya tersebut kita promosikan melalui media digital hingga menjangkau tingkat nasional bahkan internasional. Tetapi perlu kita garis bawahi, yang perlu kita jagalah bukanlah ketakutan terhadap AI, tetapi memastikan bahwa kita tetap masih menjadi pusat kreativitas, karena teknologi dapat mempercepat pekerjaan, tapi teknologi tidak bisa dapat menggantikan nilai kemanusiaan. Seperti itu.
0: Betul banget ya, nilai kemanusiaan ya Kevin ya.
1: Ya betul sekali, nilai kemanusiaan itu tidak bisa digantikan oleh AI kan.
0: Oh, keren banget. Nah, setuju ya, benar, AI itu ternyata kalau kita gunakan dengan tepat bisa menjadi alat bantu buat kita, peluang ya Kevin ya.
1: Betul sekali kan.
0: Baik. Nah, seperti misalnya kalau di NTT itu identik dengan kain tenun atau tenun ikat ya Kevin, yang unik gitu ya, khas banget dari provinsi kita ya, beragam motif gitu ya, gitu. Nah ini kalau misalnya tenunan ikat itu kan, kalau misalnya apalagi di Kevin, di mana nih posisinya? Ruteng ya?
1: Ya kak, di Ruteng.
0: Di Ruteng itu pasti ada pengerjaan apa ya, kain tenunan ini pasti ada proses gitu ya, ada ritual juga mungkin ya di beberapa suku begitu, dan juga pemilihan warna alam ini juga biasanya prosesnya panjang gitu. Nah, sementara di satu sisi perkembangan AI yang begitu pesat akhirnya bisa meniru dengan instan ya kan, motif-motif ya, dari apa ya, tenun ikat kita seperti itu. Menurut Kevin sendiri apa sih yang tidak pernah bisa dicuri oleh algoritma AI? Mungkin nilai apa lagi gitu selain nilai kemanusiaan tadi contohnya ya kan. Ini ada ruh apa mungkin yang tidak bisa ditiru oleh algoritma AI di balik dari karya seni kita ya Kevin?
1: Oke, baik, terima kasih. Kalau menurut saya pertanyaan itu sangat menyentuh ya, karena berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hasil sebuah karya. AI mungkin itu dapat menjadi warna atau mungkin pola, bahkan suasana motif tenun dengan yang sangat mirip laka. Tapi ada satu hal yang tidak pernah bisa disalin oleh AI, yaitu jiwa atau ruh dari karya tersebut. Nah, jadi ketika mama-mama di kampung itu menenun, yang mereka lakukanlah bukan hanya menyusun benang di benang ya kak, tetapi di dalamnya itu ada proses, itu ada kesabaran, ada doa, ada pengharapan, ada cerita tentang keluarga, tentang alam, tentang leluhur juga ya kak, dan tentang perjalanan hidup mereka. Kadang-kadang tenun yang dibuat selama berbulan, setiap motif ini memiliki makna. Ada yang motif yang melambangkan persatuan, mungkin dengan kehidupan, perlindungan, atau hubungan manusia dengan alam. Nah, AI ini bekerja, menurut saya kak, berdasarkan tahta dan pola. AI bisa melihat lalu menirunya. Tetapi AI tidak pernah merasakan semacam manusia kayak itu, ya air mata lah gitu, perjuangan hidup atau rasa syukur yang dimasukkan ke karya. Kalau menurut saya kak, nilai terbesar dari karya budaya bukan terletak pada bentuk fisiknya, tetapi kisah dari manusia yang hidup di dalam.
0: Oke, mungkin seperti filosofi gitu ya Kevin ya.
1: Ya, seperti itu.
0: Filosofi di balik sebuah karya. Nah, ya setuju sih benar ya. Oke, baik. Nah, terus gimana nih sekarang itu kayak sebenarnya di NTT apa ya, banyak juga nih alat musik yang khas tradisional dari NTT ya Kevin ya. Dan sekarang itu sekarang itu juga perkembangan AI akhirnya bisa menciptakan musik ya, seperti Veronica, lagu Veronica itu yang viral ya. Itu luar biasa sih karyanya juga. Dan apa ya, mungkin ide dari karya itu luar biasa, tapi gimana sih caranya anak muda itu tidak pada akhirnya langsung semua ikut-ikutan pakai AI dan meninggalkan alat musik tradisional kayak gitu. Kevin, gimana sih sebagai putra budaya kamu mengajak mereka agar tetap bangga loh bahwa kita masih punya alat tradisional seperti apa ya? Kalau di daerah Kevin tuh apa alat musiknya?
1: Ada gendang, gong.
0: Oh, sama ya. Kayak di Alor itu ada moko, di sini juga ada gendang, tabuhan itu ya. Gimana nih Kevin biar teman-teman juga ya mungkin jangan sampai melupakan ya Kevin ya bahwa kita punya alat musik tradisional juga gitu.
1: Baik, terima kasih. Kalau menurut saya sih, tantangan terbesar untuk generasi sekarang bukan karena budaya yang mulai hilang, tetapi karena budaya yang sering dianggap jauh dari kehidupan anak muda. Kalau kita melihat sasando atau tradisi Natoniaka, itu saya sebagai contohnya, sebenarnya itu bukan hanya musik dan kata-kata, tetapi di dalamnya itu ada identitas, sejarah, filosofis hidup, dan bahkan cara masyarakat membangun hidup sosial. Nah, kalau suatu hari AI bisa membuat musik etnik secara otomatis, mungkin secara nada terdengar indah, tetapi yang tidak dibuat oleh AI adalah pengalaman manusia di balik. Karena kita seorang belajar sasando secara langsung, dia belajar tentang kesabaran, belajar menghadapi proses, dan juga belajar memahami budaya dan nilai kehidupannya. Nah, cara menjaga kebanggaan anak muda menurut saya sih adalah membuat budayanya hadir dalam ruang yang dekat dengan mereka. Misalnya, kita melalui media sosial seperti konten kreatif, festival budaya, atau mungkin kita kolaborasi musik modern dengan alat-alat tradisional, atau memasukkan ke unsur budayanya dalam dunia pendidikan. Nah, kita tidak memaksa anak muda dari budaya. Kita perlu membuat mereka merasakan bahwa budaya adalah sesuatu yang keren, relevan, dan membuat mereka bangga kan. Kira-kira seperti itu, Pak.
0: Wah, asik sih ya. Langsung kayaknya tidak pakai omong-omong, langsung lebih baik langsung dibuktikan gitu ya, Kevin ya. Iya, daripada kita cuma ngajak-ngajak aja, lebih baik kita membuat mereka langsung ya merasakan ya, Kevin ya.
1: Rasakan gitu, kira-kira seperti itulah kan.
0: Iya, benar sih ya. Jadi karena kayaknya sekarang tuh kalau hanya diajak ayo ayo gitu kayaknya sudah basi ya. Susah mempan ya. Benar, kita harus mengajak teman-teman generasi muda sesama kita untuk ya merasakan bahwa ini loh hasil karya kita dengan alat musik tradisional tuh ternyata enak juga ya Kevin gitu contohnya ya.
1: Betul sekali.
0: Nah Kevin, di tengah perkembangan digital akhirnya ada juga nih kekhawatiran bahwa ada karya kita tuh yang diklaim gitu ya Kevin, hak ciptanya. Kayak misalnya saya juga dengar karya Kak Ferry Kelau yang Veronica itu aja sempat diklaim hak ciptanya kayak gitu kan. Menurut Kevin gimana nih? Itu mungkin satu contoh aja ya, satu contoh karya yang diklaim gitu kan hak ciptanya gitu. Menurut Kevin gimana nih? Mungkin ada langkah proteksi apa gitu yang harus kita lakukan sebagai anak muda untuk menjaga kekayaan budaya kita agar tidak dieksploitasi oleh teknologi gitu, Kevin. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Nah, kalau menurut saya sih, Kak, ini merupakan isu yang sangat penting ya. Karena saat ini dunia digital itu berkembang sangat cepat. Nah, jika kita tidak siap, budaya kita bisa oleh orang lain tanpa memahami makna yang sebenarnya. Nah, kalau dari saya, langkah pertama adalah dokumentasi budaya. Banyak budaya kita yang diwariskan secara lisan, jika tidak dikasihkan dengan baik, suatu saat nanti itu bisa hilang atau bahkan diklaim oleh pihak lain.
0: Iya, nah, betul.
1: Terus langkah kedua adalah perlindungan hukum melalui hak cipta kekayaan intelektual. Nah, langkah ketiga ini kira-kira apa? Langkah ketiga ini adalah meningkatkan kesadaran generasi, generasi muda bahwa menjaga budaya bukan hanya tugas pemerintah atau tokoh adat, tetapi juga tanggung jawab kita. Dan yang terakhir ya Kak, terus memperkenalkan budaya kita kepada dunia dengan identitas yang jelas. Karena kalau tidak kita, kalau kita tidak memperkenalkan budaya kita sendiri, jangan heran jika suatu hari nanti, suatu hari orang lain mengenalnya lebih dulu pada kita. Kira-kira begitu Kak.
0: Bener banget ya. Jadi itu didokumentasikan ya menurut Kevin ya.
1: Dokumentasi itu sangat penting menurut saya.
0: Iya. Dan oke deh, semoga kita semua bisa apa ya, memahami ini gitu ya. Jadi sama-sama kita menjaga ya Kevin ya, agar budaya kita tetap lestari tanpa ada yang dieksploitasi ya.
1: Iya Kak ya.
0: Yang terakhir nih Kevin, nah kalau memang perkembangan digital yang begitu pesat ya, kayaknya semakin ke depan ini kayaknya semakin pesat aja ya teknologi gitu ya. Jadi gimana menurut Kevin cara untuk ya mau nggak mau kita harus hidup berdampingan, kita berdamai dengan teknologi AI ini gitu ya. Terus cara terbaik kita sebagai seniman gitu, anak muda gitu, memanfaatkan AI tanpa harus kehilangan identitas budaya kita, seperti apa menurut Kevin?
1: Baik, terima kasih. Menurut saya sih Kak, berdamai di AI itu bukan berarti menyerahkan kepada teknologi, tetapi berdamai berarti memahami bahwa teknologi hadir untuk membantu manusia, bukan menggantikan manusia. Nah, pada para seni tradisional bisa menggunakan AI untuk mempromosikan karyanya, membuat dokumentasi digital, dan memperluas pasar, atau mungkin mengenal budaya kepada dunia yang lebih luas. Tetapi satu hal yang tidak boleh hilang adalah identitas budaya itu sendiri. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman, tetapi jangan sampaikan kehilangan akar kita. Karena pohon yang tinggi tetap membutuhkan akar yang kuat agar tidak tumbang. Begitu juga dengan manusia ya Kak. Kita boleh modern, boleh mengikuti teknologi, tetapi jangan lupa siapa diri kita. Jadi satu pesan saya untuk generasi muda ya, jadilah generasi yang mampu menguasai teknologi, tetapi jangan sampai teknologi menguasai identitas kita. Karena budaya adalah warisan dari leluhur, tetapi tanggung jawab yang harus kita jaga dan kita wariskan kepada generasi berikut. Terima kasih Kak.
0: Wah, setuju banget nih. Keren Kevin ya, pesan yang luar biasa dalam kita harus menguasai teknologi, jangan sampai teknologi yang menguasai kita ya Kevin ya. Oke, terima kasih Kevin, luar biasa sekali obrolan yang singkat dan semoga bermanfaat ya untuk kita semua yang mendengarkan, bisa dicerna dengan baik. Amin. Oke, kayaknya kita pengen, wah, next time kayaknya harus ada nih topik yang lebih seru lagi nih, yang lebih menarik, apalagi dengan gelar yang banyak dari Kevin, kayaknya kita bisa bahas ya berbagai topik menarik lain ya Kevin ya. Oke, ditunggu ya Kevin undangan kita berikutnya ya Kevin ya.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Oke, selamat lanjutkan aktivitas kamu Kevin. Sampai jumpa. See you, bye-bye.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif.

sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap

sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu. Dan yang paling penting, kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

RRI ya, bisa langsung aja proindie@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Ultima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Di malam hari ini gue nemenin lu yang biasanya nemenin di pagi hari teman Pro 2. Bareng gue Ocit pastinya di jaga malam weekend. Dan nanti gue bakal nemenin lu sampai mau jam 12 lah ya. Jam 11 biasanya kita closing.

0: Nara, nanti kamu ya bagian buat laporan ya. Aku ada acara Sabtu besok.
1: Aku?
0: Ya, kamu kan kalau kerja biasanya paling cepat dari kita semua. Nanti tolong dibuat ya. Kita kan setim juga kan?
1: Iya deh, aku coba buat ya. Aku coba atau emang harus aku ya?
2: Nara, tolong aku dong. Aku kesusahan buat laporan timku sendiri nih. Dan, kamu kok ditelepon cuma baterai sih? Aku mau minta tolong telepon klien kita dong. Aku malu soalnya.
3: Nar, jangan lupa perbaiki laporan data kemarinnya, Nar. Siani sakit, jadi bos suruhnya kamu.
0: Astaga, apa ini?
4: Oh, baru pulang, Nar. Ganti baju terus bantu mama dulu ya, Nar.
1: Ma, aku harus ngerjain tugas kantor. Lumayan banyak, Ma. Hari Senin ini semua sudah harus beres, Ma.
4: Yeh, kan hari ini masih hari Jumat. Masih ada 2 hari lagi untuk kamu kerjakan. Masa semua-muanya mama yang harus ngerjain, Nar? Kamu kan tahu, mama juga baru pulang kerja. Terus harus beresin rumah lagi. Bantu mama sedikit lah, Nar.
1: Iya, Ma, tapi kan...
4: Kamu tuh anak yang baik buat mama dan juga adik kamu. Tadi aja adik kamu pulang sekolah, dia masak sendiri loh. Biarin dia istirahat ya, kamu bantu mama.
1: Ya sudah, Nara ganti baju dulu ya, Ma. Anak

0: Ner, apa-apaan nih? Ada beberapa laporan yang salah. Mana berantakan lagi laporannya? Kamu bisa buat laporan gak sih?
1: Maaf, Sin. Tapi aku sudah berusaha untuk buat, Sin. Aku kerjain ini sendiri. Seharusnya sama Luna, tapi kan Luna...
2: Apa-apaan kamu, Nar? Ya aku percayakan laporannya semua sama kamu ya. Kok malah bawa-bawa aku sih? Kan kamu sendiri yang bilang. Bisa kan kemarin, kok malah kayak nyalain aku?
0: Nar, kamu kalau nggak bisa ngerjain ya kamu ngomong, Nar. Kan ujung-ujungnya kita semua yang kena.
1: Aku minta maaf, teman-teman.
0: Kalau sampai aku kena tegur Pak Rio, ini semua tanggung jawab kamu pokoknya.
3: Nar, kamu nggak apa-apa?
1: Nggak apa-apa.
3: Tapi kamu kelihatannya capek banget loh.
1: Aku bilang nggak apa-apa.
3: Oke, Nar.
1: Selamat malam.
4: Malam, Nar. Kenapa? Muka kenapa cemberut?
1: Gak apa-apa, Ma. Biasa di kantor.
4: Ya, gitulah, Nar. Mama juga di kantor sering kayak gitu. Tapi buktinya Mama kuat-kuat aja, kan?

0: Mama gak pernah tuh ngambil pusing masalah di tempat kerja.
1: Iya, tapi Nara capek, Ma.
0: Semua orang capek, Nara. Bisa gak sih kamu jangan manja? Kamu kan udah besar, bisa nyelesain masalah gitu aja, masa gak bisa? Kenapa harus merengek, Nara?
1: Nara juga orang, Ma.

0: Nara, data kemarin kamu udah kelarin kan?
1: Tolonglah Nara kalau bikin laporan itu.
2: Guys, bos sudah mau datang dan kita meeting 30 menit lagi. Siapa yang siapin laporan kemarin?
0: Ayo dong Nar, kamu kan bisa kerjakan lebih cepat lagi. Kristi aja udah se...
1: Aduh, stop. Udah.
0: Kok kamu teriak sih Nar?
1: Ini semua kan gara-gara kamu telat buat laporannya Nar.
2: Kamu kok berubah gini sih Nar?
1: Berubah? Aku? Berubah? Kenapa semua salah aku? Aku capek banget. Kalian semua datang pas butuh aku aja. Gak ada yang pernah nanya, Nara kamu kuat gak? Nar kamu bisa gak? Nar mau aku bantuin gak? Gak ada. Yang aku dengar itu cuma apa? Nar tolong ini Nar. Nar nanti tolong ini ya Nar. Tapi saat satu kesalahan aja yang aku buat, selalu kalian orang pertama yang ngejudge aku.
0: Nar
1: Lun, aku tuh bantu pekerjaan kamu. Kamu minta tolong sama aku untuk buat laporan ini. Terus kamu bikin seakan-akan aku nyolong pekerjaan kamu, Lun. Aku salah, bukannya kamu bantu, malah kamu ikut nindas aku. Teman kantor macam apa kamu, Lun?
0: Ya, tapi kan aku minta tolong dan kamu sendiri kan yang iya kan. Kok sekarang malah salah aku sih, Nar?
1: Aku bilang iya karena aku takut sendirian. Iya, people pleaser kayak aku gak bisa nolak permintaan tolong dari siapapun. Tapi ketika aku udah luangin waktu untuk kalian, tugas kalian, tolong hargai usaha aku. Aku lakuin ini semua supaya bisa lihat kalian tidak tertekan, tidak stres dalam pekerjaan. Biar aku saja yang stres, karena aku tuh sayang sama kalian. Kalian bukan hanya teman kantor buat aku. Buat aku, kalian adalah keluarga kedua. Tapi apa yang aku dapat? Hah? Ditekanlah, padahal bukan jobdesk aku. Disalahinlah, padahal aku cuma bantu. Aku bukan robot. Aku ini manusia seperti kalian. Punya perasaan juga.
0: Nar, udah Nar.
3: Nar, kok kamu gak pernah mau ngeluh sih sama kita, Nar?
1: Aku gak mau menyusahkan orang lain, Sin. Aku harus selalu jadi baik supaya bisa punya teman.
2: Kamu gak harus kayak gitu, Nar. Kami ini teman kamu. Setim kan kita? Maaf kalau misalnya kami udah nyakitin kamu karena tingkah kami semua. Maaf ya, Nar. Si bos sudah datang ternyata.
1: Tapi laporannya masih belum selesai.
0: Udah, kamu tenang ya. Ini tugas aku, tanggung jawab aku kan. Biar aku yang menghadapi bos ya, Nara.

0: Nar, boleh minta tolong nggak? Aku besok mau ikut acara keluarga. Tapi video editing untuk promosi belum selesai aku edit, Nar. Bisa tolong nggak?
1: Sin, maaf ya. Nggak bisa. Coba sama yang lain.
2: Kadang kita terlalu sibuk membuat semua orang bahagia, sampai lupa bertanya, apakah kita sendiri baik-baik saja? Menjadi baik itu penting, tapi kehilangan diri sendiri bukanlah harga yang seharusnya dibayar. Hari ini kita belajar bahwa mengatakan tidak bukan berarti kita jahat, itu berarti kita mulai jujur pada diri sendiri. Demikian mini drama produksi RRI Nabire dengan judul Aku Juga Capek. Penulis naskah Ronaldo Simbiar. Editing mixing Abjan Adam. Pemeran Ah diperankan oleh Dwi Masani. Luna diperankan oleh Ayu Panjaitan. Sinta diperankan oleh Suci Ramadhani. Mama diperankan oleh Mega Febriani. Aris diperankan oleh Ronaldo Simbiar. Narator Ronaldo Simbiar. Sampai jumpa.

Oke, selamat malam teman Pro 2. Kita jumpa lagi di Jaga Malam Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam spesial. Sesi request ya. Request dan berbagi cerita. So, malam hari ini teman Pro 2 yang mau berbagi cerita boleh sekali, dan juga mau request juga boleh banget lagu-lagu terbaru dan juga lagu terupdate pastinya ya. Dan seperti biasa kita sampai di jam 11 malam teman Pro 2 untuk Jaga Malam request ya. Sesi ini panjang banget nih waktunya, jadi buat yang mau gabung buruan gabung aja, kita tunggu ya.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu,

0: Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Oke teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah stay cool terus di Jaga Malam Pro 2 FM ya. Terima kasih. And then sejam ke depan kamu akan ditemani Jazz Music-nya Pro 2 FM. So stay cool.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

Satu jam lagu non-stop di Just Music.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri, sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ratnawati mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa esok pagi. Tuhan memberkati.

Selamat pagi sahabat kreatif, inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti di edisi Senin 18 Mei 2026. Dari Jalan Altari Atambua, saya Miki Daka mewakili segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: jam lagu non-stop, Just Music Pro 2 FM.
1: Berlaku

0: Donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Salam, selamat pagi pendengar setia dimanapun berada dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali lagi bersama dengan saya Betsyeba Sertika Taga, SPDK, selaku penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Utara. Kembali berjumpa dalam siaran rohani bersama dengan Radio RRI Pro 2 Atambua. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hari-hari ini kita akan ada dalam perayaan atau doa bersama dalam penantian pencurahan Roh Kudus. Oleh karena itu, pada kesempatan yang indah ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema penantian yang menguatkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk napas kehidupan, untuk kesehatan, serta kesempatan indah sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu melalui siaran ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang dengan hati yang rindu akan hadirat-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati setiap pendengar kami, menghibur yang lemah, bahkan menguatkan yang putus asa, serta meneguhkan setiap orang yang sedang menanti jawaban Tuhan dalam hidupnya. Pakailah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini, agar setiap perkataan yang keluar boleh menjadi berkat dan membawa kehidupan. Jauhkanlah kami dari segala gangguan dan mampukan kami mendengar suara-Mu dengan jelas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membuka dan membaca Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan juga ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Roh Kudus dijanjikan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian jauh firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan mau melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Para pendengar setia yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita akan merenungkan dalam sebuah tema kecil, yaitu penantian yang menguatkan. Menunggu adalah sesuatu yang tidak mudah. Kadang kita menunggu jawaban, doa, menunggu kesembuhan, menunggu pekerjaan, menunggu perubahan hidup, bahkan menunggu pertolongan Tuhan yang terasa begitu lama datangnya. Banyak orang menjadi lelah dalam penantian. Ada yang mulai kecewa, ada yang menyerah, bahkan ada yang kehilangan harapan. Namun firman Tuhan hari ini mau mengajarkan bahwa penantian bersama Tuhan bukanlah penantian yang sia-sia. Bahkan para murid Yesus juga pernah berada dalam masa menunggu. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka diminta tinggal di Yerusalem dan menantikan janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Mereka belum tahu kapan Roh Kudus turun. Mereka hanya minta, percaya, dan taat. Dari kisah ini kita akan belajar bahwa Tuhan bekerja melalui masa penantian. Oleh karena itu kita akan belajar beberapa poin penting dari tema yang sudah disampaikan. Yang pertama adalah penantian adalah bagian dari proses Tuhan. Yesus tidak langsung menyuruh murid-murid untuk pergi memberitakan Injil, tetapi ia meminta mereka menunggu. Mengapa? Karena Tuhan tahu mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus.
Tanpa Roh Kudus, mereka akan takut, lemah, dan mudah menyerah. Kadang kita juga ingin semuanya cepat terjadi. Kita ingin doa segera dijawab, masalah segera selesai, dan jalan hidup segera terbuka. Tetapi Tuhan sering memakai masa penantian untuk membentuk iman kita. Dalam penantian, Tuhan melatih kesabaran kita. Dalam penantian, Tuhan mengajarkan kita percaya. Dalam penantian juga, Tuhan mempersiapkan kita menerima sesuatu yang lebih besar. Jangan membenci masa menunggu. Bisa jadi disitulah Tuhan sedang membentuk hati kita. Yang kedua, penantian harus dijalani dengan ketaatan dan doa. Alkitab mencatat bahwa murid-murid tetap berkumpul dan berdoa sambil menantikan janji Tuhan. Mereka tidak lari, mereka tidak meninggalkan Tuhan, mereka tetap setia. Seringkali ketika kita menunggu terlalu lama, manusia mulai menjauh dari Tuhan. Ada yang berhenti berdoa, ada yang berhenti beribadah, bahkan mulai menyalahkan Tuhan. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, tetaplah setia dalam penantian. Kalau hari ini saudara-saudari sedang menunggu, tetaplah berdoa, tetaplah percaya, tetap lakukanlah yang baik, dan tetap mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena orang yang tetap setia dalam penantian akan melihat pertolongan Tuhan pada waktunya. Yang ketiga, Roh Kudus memberi kekuatan bagi orang percaya. Ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, murid-murid berubah total. Yang sebelumnya takut, mereka menjadi berani. Yang sebelumnya bersembunyi, mereka mulai bersaksi. Yang sebelumnya lemah, mereka menjadi kuat. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita juga membutuhkan Roh Kudus untuk menguatkan saat kita lelah, untuk memberi pengharapan saat kita putus asa, dan untuk menolong saat kita terasa berat hidup ini, dan untuk memampukan kita tetap percaya. Roh Kudus bukan hanya untuk zaman para rasul. Roh Kudus masih bekerja sampai detik ini bagi saya dan para pendengar dimanapun berada. Tuhan sanggup menghibur hati kita yang terluka. Tuhan sanggup mengangkat orang yang jatuh. Tuhan juga sanggup memberi kekuatan baru bagi setiap kita yang mau berharap kepadanya. Menutup renungan kita pada pagi hari ini, kita akan melihat ilustrasi singkat di mana ada seorang berkata, kadang Tuhan tidak langsung menjawab doa kita bukan karena Tuhan tidak peduli, tetapi karena Tuhan sedang mempersiapkan waktu yang terbaik. Seperti petani yang menanam benih, benih tidak langsung tumbuh besar dalam satu malam. Ada proses, ada penantian, ada waktu. Demikian juga kehidupan kita. Apa yang Tuhan janjikan mungkin belum terlihat hari ini, tetapi bukan berarti Tuhan lupa, tetapi Tuhan selalu tepat waktu. Para pendengar setia yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar bahwa penantian adalah proses pembentukan dari Tuhan. Bahwa dalam penantian kita harus tetap taat dan berdoa. Dan Roh Kudus juga memberi kekuatan dan pengharapan bagi kita yang percaya. Kalau hari ini saudara-saudari pendengar yang dimanapun berada sedang berada dalam masa menunggu, jangan pernah menyerah. Tetap percaya, tetap berharap, tetap berjalan bersama Tuhan. Karena ketika waktunya tiba, Tuhan akan mencurahkan pertolongannya, kekuatannya, dan damai sejahteranya atas kehidupan kita masing-masing. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Engkau mengajarkan kami untuk tetap setia dalam penantian
dan berharap kepadamu. Kiranya Roh Kudus jamah setiap pendengar saat ini. Bagi mereka yang sedang lelah, kuatkanlah. Bagi mereka yang sedang kecewa, hiburlah mereka. Bagi mereka yang sedang menunggu jawaban doa, berilah kesabaran dan iman yang teguh. Curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami, agar kami tetap hidup dalam pengharapan, kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Berkatilah setiap keluarga, pekerjaan, pelayanan serta aktivitas kami di pagi hari ini, serta juga Radio RRI Pro 2 Atambua beserta dengan staf-staf yang ada, agar terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan yang nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

Kamu mendengarkan news update Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Gempa bumi terjadi di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. BMKG menyebut gempa itu berkekuatan magnitudo 4,6 skala Richter. Menurut BMKG, gempa tersebut berpusat di tengah Bosami di Tenggara, Kabupaten Sukabumi dengan lokasi 7,53 lintang selatan dan 106,69 bujur timur. Serta 60 km tenggara Kabupaten Sukabumi, pusat gempa berada pada kedalaman 25 km. Sementara itu, tema Hari Lansia Usia Nasional 2026 diumumkan menjelang peringatan perayaan tersebut pada 29 Mei mendatang. Tahun ini pemerintah mengangkat tema tentang kesehatan dan kemandirian lansia di tengah meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia. Pengumuman tema tersebut disampaikan oleh Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Imran Pambudi, dalam kegiatan sosialisasi peringatan HLUN 2026 yang digelar secara daring 11 Mei 2026 yang lalu. Kita ke informasi lainnya, teman Pro 2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti melalui konferensi pers memperkenalkan pelajaran bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib bagi pelajaran sekolah untuk siswa sekolah dasar mulai tahun 2027 mendatang. Ia mengatakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini tengah mempersiapkan berbagai aspek pendukung agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Demikian news update Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami selanjutnya.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu up

Ya, teman perlu pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia mengumumkan bahwa Senin 18 Muslimi pada hari raya Idul Adha tahun ini ya akan jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Keputusan ini diperoleh setelah hasil pemantauan hilal yang dilakukan dari 88 lokasi berbeda di Indonesia. Dan hasil pemantauan pemerintah kemudian mengumumkan secara resmi dan menyatakan keputusan tersebut merupakan hasil laporan yang diterima serta musyawarah oleh para tokoh organisasi kemasyarakatan, pakar ilmu falak dan astronomi, serta tokoh masyarakat lainnya. Data tersebut menurutnya disinkronkan dengan metode hisab yang dihitung secara matematis dan astronomi secara serta telah dihimpun oleh tim rukyat Kementerian Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu. Penetapan ini didasarkan pada hasil yang dikeluarkan, dan dalam sistem ini penentuan awal bulan tidak lagi bergantung pada batas wilayah negara melainkan menggunakan prinsip keterlihatan hilal secara global.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Woi, lihat dia tuh kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Ya teman Poro 2 pembalap Pertamina Enduro VR Fox 46 ya. Fabio Di Giantonio berhasil memenangi putaran ke-6 kejuaraan dunia MotoGP Catalunya 2026 yang berlangsung dramatis setelah dua kali dihentikan akibat kecelakaan yang terjadi di balapan tersebut ya. Di Gia berhasil merebut kemenangan setelah menyalip pebalap Red Bull KTM Pedro Acosta 3 lap menjelang finish pada balapan yang berlangsung penuh insiden itu. Nah, Di Gia disusul Joan Mir di posisi 2 dan juga pebalap lainnya yakni dari Aprilia Gresini ya yang menempati posisi ketiga. Dengan hasil ini maka Di Gia berhasil merangsek naik ke posisi 3 klasemen sementara ya, menggeser Acosta yang sebelumnya menduduki peringkat 3 klasemen MotoGP 2026.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai di mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Ya teman Prado, pembalap Indonesia Vedaiga Pratama berhasil berada di posisi 5 besar klasemen sementara kejuaraan dunia Moto3 2026 usai finish di posisi 8 pada putaran ke-6 Katalunya di balapan Katalunya Spanyol ya. Tambahan 8 poin dari balapan Katalunya membuat pembalap Honda Tim Asia ini kini mengoleksi 58 poin dan menempati posisi 5 klasemen sementara. Veda menyamai perolehan poin milik Marco Morbidelli dari Aspar Team, namun kalah dalam hitungan hasil terbaik sehingga berada satu tingkat di bawah pebalap Italia itu. Artinya bahwa Veda masih memiliki kans untuk terus bersaing di gelaran Moto3 tahun ini. Dan yang pasti, ini merupakan capaian luar biasa dari satu-satunya pembalap Indonesia yang bertarung di ajang balap motor bergengsi itu.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegalusin.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.